Runway. Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Ya, nasabah Bosa Pemper FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me Jody, dimulai kelompok Kandi. Sepada, selamat pagi teman perdua pada pagi hari ini. Ya, teman perdua, aku fine lagi nih kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Sama radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi Radio Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Perdua Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Perdua Manado, dan secara langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website RRI.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di RRI.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang, Nenza Pembosa Pembro FM Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: cuaca hari ini.
1: Ya, info perakhiran cuaca untuk hari ini edisi Kamis 14 Mei 2026 ya, untuk siang nanti untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan petir, terkecuali untuk Kota Mobagu yang di sana diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan petir di sana, terkecuali untuk Minahasa Tenggara yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong nih ya. Begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan petir ya teman-teman, terkecuali untuk Bolmong Utara dan Bolmong Timur yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan, dan Bolmong Selatan yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan sedang. Terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang siang nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan di sana. Oke, jadi itu dia teman-teman, perkiraan cuaca kita pada siang nanti ya untuk wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata nanti di sana akan terjadi hujan semua ya. Tapi semoga nanti siang tidak hujan lah ya, jangan hujan. Oke teman-teman, dan next line ini akan ada informasi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Kalau bukan di Nazabombo, Zabombo, Brave Manado, teman terbaik kamu, stay tune.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan

bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: For our kids music station.
2: Ya, dan sebab-sebab produk FM Manado, teman terbaik kamu bikin with me Jody, dimana kalau bukan di sepadah. Selamat pagi teman Produa pada pagi hari ini. Dan ya teman Produa, aku masih ada info untuk kamu semua. Ada info yang usai viral nih, karena kritik juri LCC 4 Pilar Josepha Alexandra ditawarkan beasiswa ke China. Josepha Alexandra, siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Pontianak yang viral usai mempertahankan jawaban benarnya dalam lomba cerdas cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 Kalimantan Barat, kini mendapatkan apresiasi diundang langsung ke MPR RI Selasa 12 Mei 2026. Aksi Josepha yang berani memprotes keputusan juri sebelumnya ramai mendapatkan dukungan publik. Tanya diundang ke MPR RI, Josepha juga ditawari beasiswa S1 gratis ke China oleh anggota DPR MPR RI sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak. Rifki Nizami Karsayuda, yang nantinya Josepha juga disebut akan mendapat peluang kerja di perusahaan multinasional setelah lulus kuliah. Meski begitu, Keputusan menerima beasiswa tersebut masih akan didiskusikan terlebih dahulu bersama orang tuanya. Ya, salut nih sama keberanian Josepha. Emang layak mendapatkan apresiasi. Keren, keren, keren. Oke, teman Produa, dan itu juga mungkin menjadi informasi terakhir aku karena sudah hampir mau pukul 10, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri ya. Terima kasih untuk Mamperdua yang sudah menahan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi besok di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Ari yang menggantikanku di Santai Siang untuk siang hari ini. Oke teman berdua, jadi jangan kemana-mana. Saya Dunus Dung Mel, kalau bukan di Nezam Mabuzo Pumper Dive Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lah jawabannya, kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Mangga.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 13 Lereng Manado, seru-seruan balik lagi di 97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini ditemenin bareng Samaria. Di mana lagi kalau bukan di waktunya santai siang. Kita seru-seruan teman Produ sampai jam 3 sore nanti. Yang paling pasti di tengah-tengah aktivitas kamu yang kayaknya lagi hektik banget ditemenin sama cuaca yang as you can feel ya teman Produ. Kayaknya di sepanjang siang menjelang sore hari ini kita juga bakal ditemenin sama cuaca yang lumayan cerah, lumayan menyengat juga teriknya matahari, tapi kayak di sisi lain juga awan yang cukup tebal ngikutin arah matahari ya teman Produ. Dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang harus bikin kita makin bersemangat di tengah-tengah aktivitas long weekend yang udah kita agendakan juga jauh-jauh hari. Dan yang paling pasti sambil menikmati perjalanan kamu, destinasi tujuan kamu yang bakalan melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, terlebih khusus di sepanjang waktunya santai siang, Arya bakal nemenin kalian semua dengan informasi-informasi terupdate. Apalagi di saat ini kita benar-benar bakal langsung buka segmen waktunya santai siang dengan request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist. Kita bakal puterin lagu-lagu yang di request sama semua teman Pro 2 yang mana juga udah cukup meramaikan jagat per WhatsAppan dan juga DM TikTok ya. Oh, DM Instagram, DM Instagram di @pro2manado, duanya pakai angka. Yang mana juga sekarang bakal langsung kita bacain abis ini aja deh ya teman Pro 2. Abis kita singelong, abis kita ngechill bareng sama beberapa single yang udah dipilihin sama Arya dan juga Mimin Pro 2, spesial buat semua teman Pro 2 di waktunya santai siang. Uhuy.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Panas-panas gini teman Pro 2, yang paling pasti di tengah-tengah aktivitas kamu yang padat banget, Arya mengingatkan agar tetap terhidrasi dengan air putih yang cukup biar kamu juga tetap bisa dalam kondisi tubuh yang benar-benar prima di tengah-tengah gebrakan di weekend kali ini. Karena tidak menutup kemungkinan, kamu yang bakalan jor-joran sama kerjaan juga bakalan lupa untuk menjaga kesehatan gitu ya teman Pro 2. Makanya penting hukumnya untuk membawa air minum di tumbler kesayangan kamu kemana aja kamu beraktivitas di sepanjang hari ini, or even di sepanjang long weekend kali ini ya teman Pro 2. Karena just in case mungkin beberapa teman Pro 2 yang udah mengagendakan kamu bakalan naik tomohon di weekend kali ini, bakalan staycation bareng sama teman-teman, bareng sama keluarga, asal jangan sama pasangan orang aja. Kita mau menginformasikan juga nih, yang paling pasti udah semakin dekat ya lah teman Pro 2 dengan Balloon Chief Fest juga, yang mana bakalan jadi reminder yang penting banget buat semua teman Pro 2 di event yang gede banget di tahun 2026 ini. Karena sesuai dengan semua yang udah dirilis sama pihak penyelenggara alias promotor juga gitu ya, yang kalau gak salah beberapa menit yang lalu udah nge-spill kalau misalnya akan ada bukan kemungkinan sih, karena ini jatuhnya udah kepastian dari Badan Chiefs 2026 yang resmi membuka tiket on the spot. Jadi buat kamu-kamu yang kayaknya tidak sempat untuk referral tiket kamu secara online karena mungkin saking sibuknya kamu gitu ya teman Pro 2, tenang aja, kamu bisa langsung datang ke lokasi which is di Pohon Kasih Manado ya teman Pro 2, karena kamu juga bisa tetap mendapatkan semua yang benar-benar benefitnya oke punya lah ya teman Pro 2, yang mana kamu juga bisa standby di tanggal 14 sampai dengan 15 Mei 2026 dari pukul 15.30 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia bagian tengah tentunya. Dan tentunya jangan sampai lupa juga untuk meninjau kembali semua yang bakalan kamu check out, karena sekali lagi untuk pre-sale-nya udah lewat masanya gitu teman Pro 2. Jadi untuk tiket yang bakalan kamu beli di on the spot nanti juga, karena sekali lagi untuk pre-sale-nya udah lewat masanya gitu teman Pro 2. Jadi untuk tiket yang bakalan kamu beli di on the spot nanti juga bisa langsung dicek untuk paket bundling-bundlingannya. Karena sejujurnya ini juga jadi salah satu hal yang cukup diramaikan di kolom pertanyaan di DM kita, di WhatsApp kita, yang kayaknya semua orang juga takut tidak kebagian tiket. Tenang aja, tenang. Semuanya bakalan ada kedapetan ya teman Pro 2, kita pastiin. Yang paling pasti sekarang juga udah dua hari lagi teman Pro 2 kamu bisa mengamankan tiket kamu di Badan Chiefs 2026 dengan rundown-nya yang tentunya bisa kalian lihat juga di @badanchiefs_official atau boleh di @pro2manado, duanya pakai angka. Kepoin kira-kira artis kesayangan kamu bakalan tampil di jam berapa biar kamu juga gak ketinggalan segmen-segmen seru dan menarik juga gitu ya. Dan terlebih khusus semuanya bisa kamu dapetin update-annya di rri.co.id. Informasi dan juga berita gak cuma soal Badan Chiefs, which is semua dari dunia hiburan, dalam dan juga luar negeri. Berita-berita soal lifestyle dan lain sebagainya bisa kamu dapetin di rri.co.id. Makanya tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk baca berita di rri.co.id. Sama jangan sampai lupa amankan tiket kamu di Badan Chiefs 2026.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
3: Teman terbaik.

Kita lagi ngadem bareng sama single dari Angie dengan Remuk. Requestan dari teman Pro 2 yang jauh-jauh dengerin Pro 2 FM dari Jakarta. Aduh, kayaknya juga ada yang dirindukan di kota Manado. Katanya sih mau salam-salam aja ke semua Angies yang ada di seluruh Indonesia. Terlebih khusus untuk teman-teman yang ada di kota Manado. Mau request lagunya Angie tadi, Remuk, dengan Zulia di Jakarta. Dan mau salam juga ke kakak penyiarnya. Tetap semangat dan tetap tersenyum di weekend kali ini yang mengharuskan kita semua kerja. Kita semua, kamu aja kali ya teman Pro 2. Tapi nih ya, kalau misalnya ngomongin soal Remuk, aduh kok bakal ngajakin ngegalau nih. Enggak, tenang aja. Tapi mendeskripsikan kata Remuk ini, mungkin ini yang dirasakan sama semua NCTzen semua gak sih? Apalagi kamu yang benar-benar ngefans banget, ngebiasin Mark yang belum lama ini juga memutuskan untuk cabut dari NCT dan juga SM Entertainment gitu ya teman Pro 2. Yang mana juga jadi salah satu hal yang diharapkan dari semua penggemar, yaitu tetap bisa ngeliatin seorang Mark juga eksis di industri perkipopan. Tapi ya kalau misalnya ngomongin soal harapan kamu yang harus banget hancur lebur alias Remuk, sesuai dengan judul lagu yang tadi gitu ya teman berdua. Kayaknya nih ini juga bakal mendeskripsikan perasaan kamu, karena sayang banget kalau misalnya kita dapetin kenyataan yang mana Mark NCT juga ex-NCT, sorry ya teman berdua, Mark ex-NCT katanya juga dirumorkan bakal bersolo karir di Amerika Serikat dan bakal ninggalin industri perkepopan nih teman berdua. Waduh, gimana ceritanya nih ya. Tapi kalau misalnya kamu juga mendoakan yang terbaik untuk Mark NCT, ya kita doain sama-sama yang terbaik aja gitu ya. Dia mau berkarir di Amerika Serikat kek, mau berkarir di K-pop kek, mau berkarir di Indonesia juga boleh banget ya teman Pro 2. Yang pasti kita tetap bisa ngeliatin di eksis aja kali ya. Tapi ngomongin soal rumor yang satu ini kan balik lagi masih rumor juga gitu teman Pro 2. Karena setelah sebulan ninggalin grup dan juga SM Entertainment, spekulasi-spekulasi juga makin kesini makin meningkat. Apalagi ngomongin soal Tunji Bologun yang menjadi CEO Def Jam Recordings, yang belum lama ini juga memfollow Mark di media sosial, tak lama setelah dia juga mengakhiri kontrak eksklusif bersama dengan SM Entertainment di bulan April kemarin. Dan Balogun juga dianggap sebagai salah satu eksekutif terkemuka di industri musik, bahkan setelah bekerja di RCA Records gitu ya teman Pro 2. Dan juga bisa dibilang membantu mengembangkan artis-artis kayak Khalid, kayak Zaza, Bryson Tiller sebelum bergabung dengan Def Jam Recordings. Even kalau kita ngeliatin dari sudut pandang industri perkipopan, nah eksekutif dari label besar yang mengikuti artis terkenal di media sosial tuh bisa dibilang jadi salah satu lampu hijau gitu ya, atau mungkin sinyal kemungkinan ada akan adanya kolaborasi atau bahkan diskusi kemitraan di masa depan. Jadi bukan sekedar ketertarikan biasa. Dan balik lagi ngomongin soal Def Jam Recordings yang dikenal luas karena fokusnya pada hip hop dan juga R&B ya, seperti yang kita ketahui genre musik dari seorang Mark Lee gitu ya teman Pro 2. Dari Mark Lee juga bisa dibilang selaras dengan pihak manajemen ini, dimana sebagai artis Kanada dan juga penutur bahasa Inggris yang bisa dibilang kompeten, Mark juga dianggap punya posisi yang baik untuk berkarya dan juga berkarir di Amerika bagian utara. Dan ya balik lagi ke kita-kita yang jadi supporter, support system gitu ya teman Pro 2, ya semoga ini juga jadi jalan terbaik yang diambil sama Mark. Dan tentunya kita juga dukung aja semua yang jadi keinginan dia, tetap ada di sisi Mark juga gitu ya teman Pro 2, untuk memberikan semua yang bisa dibilang dukungan terbaik dari kita-kita sebagai pendukung dari Mark apapun keputusannya. Dan yes, balik lagi kalau misalnya ngomongin soal semua yang bakalan kita kasih ke Mark, mungkin ini juga jadi harapan kita ya teman Pro 2, bisa tetap dengerin lagu-lagu dari Mark. Ya bisa dibilang juga jadi hal yang bakalan kita nanti-nantikan juga di sepanjang tahun 2026 ini. So yang paling pasti semoga single-single dari Mark yang bakalan kamu kangenin bisa kamu request juga terus ya teman Pro 2. Kayak Ayu yang katanya di siang hari ini pengen banget ngadem sama single dari Mark. Oke deh, ya udah bakalan kita puterin spesial buat kamu gitu ya, yang katanya di siang hari ini kalau boleh mau request yang 99 rilisan tahun kemarin teman Pro 2, tapi kayak masih fresh banget di kuping kita ya. So without any further ado, langsung aja spesial buat Ayu dan juga semua NCTzen di luar sana. Dan yes, buat kalian semua yang sedang menikmati Pro 2 FM Manado juga, spesial buat kalian semua, this is Mark with 9099.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ekspektasi dari Rayam Laude featuring Aruma yang lagi nemenin kita semua di tengah-tengah sendunya Kota Manado di tengah hari. Gila ya teman Pro 2, cuaca tuh benar-benar cepet banget berubah. Ya mungkin ini juga jadi sebuah tanda di mana kita harus mempersiapkan segala sesuatu lebih awal lagi. Yang paling pasti di tengah-tengah jadwal liburan kamu yang mungkin udah cukup padat ya teman Pro 2, dan tidak menutup kemungkinan bakal ditemenin sama curah hujan juga yang cukup bervariasi di sepanjang wilayah yang ada di Sulawesi Utara juga. Tapi yang paling pasti kalau misalnya tadi kamu juga udah catat baik-baik, udah take a note terkait dengan informasi cuaca yang udah di-spill sama Jody di Spada ya, ya setidaknya kamu juga udah ada ancang-ancang ya teman Pro 2, persiapan kamu, payung kamu yang kalau bisa dibawa 3. Kemanapun kamu bakal beraktivitas ya, paling tidak gak bakalan kehujanan aja lah ya teman Pro 2. Dan inti dari semuanya yang paling pasti, tentukan destinasi wisata kamu yang mungkin bakalan kamu agendakan dan realisasikan di hari ini, besok, atau bahkan lusa. Sesuaikan dengan kondisi cuacanya juga gitu ya teman Pro 2, biar paling tidak kamu juga bisa tetap all out di tengah-tengah aktivitas kamu dan juga segala hal yang udah kamu agendakan di sepanjang long weekend kali ini. Dan yang pasti di jam 11:09 waktu Indonesia bagian tengah, Arya masih bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk. Sambil mau say thank you, di sini ada Ivana yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Kalasei. Selamat siang Pro 2 FM, selamat siang Arya, salam kenal, ini Ivana dari Kalasei. Izin request dong, boleh ndak? Boleh dong, kan namanya Pro 2 Hitlist juga, segmen request spesial buat ngonin semua yang lagi pantengin 97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Izin request katanya mau request, mau singlong sama single dari Perunggu yang 33 kali. Oke, okay, kita bakal dapetin motivasi wejangan-wejangan kehidupan dari Perunggu. Terus lanjut lagi, katanya, oh ya, Ivana katanya juga pengen salam-salam buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM. Teman-teman aku yang ada di Kalasei, yang ada di Kota Manado, tetap semangat guys di tengah-tengah aktivitas dan juga cuaca yang simpang siur. Sip dah, yang paling tidak juga bakal nemenin kalian semua di dalam perjalanan dan juga aktivitas siang sampai dengan sore hari nanti ya. Dan lanjut lagi, selain Perunggu juga ada yang request katanya pengen singgung sama single dari Sabrina Carpenter, Man Child boleh? Please, please, please boleh. Oke deh, kita masukin ke playlist yang Man Child aja ya, kebetulan ada di playlist soalnya. Ya setidaknya Indah yang lagi dengerin Pro 2 FM dari Air Madidi juga bakalan terhibur dengan single yang udah di request di Pro 2 Atlas edisi hari ini. Alright, yang paling pasti single-single ini bakal nemenin kalian semua di sesi kali ini. Dan jangan sampai lupa untuk request sekarang juga buat kalian semua yang pengen request, langsung aja melimpir di 0851-988-9797 atau boleh banget di media sosial kita, TikTok boleh, Instagram juga boleh, di @pro2manado, duanya pakai angka.

juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tadi udah sempat diguyur sama hujan Kota Manado, terus balik lagi cerah benderang. Gila ya teman Pro 2. Ya mungkin ini jadi hal yang harus kamu perhatikan. Ya walaupun hujan, walaupun panas nanti, kita gak tahu cuacanya bakalan kayak gimana. Ya paling tidak kita juga harus sambil ancang-ancang sedini mungkin, sebisa mungkin, semaksimal mungkin, biar apapun aktivitas kita tetap bisa menjalankan semuanya tetap secara maksimal tanpa ada gangguan dan juga halangan daripada cuaca gitu ya. Karena payung bakalan tetap kepake, panas bisa ngelindungi kita dari sinar UV, hujan bisa ngelindungi kita dari curah hujan yang variatif juga ya. Di sepanjang weekend kali ini, sesuai dengan informasi yang udah di-spill sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara di Kota Manado dan sekitarnya. Tapi nih ya, kalau misalnya kamu juga benar-benar se-concern itu dengan yang namanya cuaca di setiap harinya, kita juga mau menginformasikan buat semua teman berdua yang mana juga bakalan jadi salah satu itu reminder yang kayaknya juga gak boleh kelewat dari segala aktivitas yang bakalan kalian lakukan di setiap harinya gitu ya teman berdua. Karena ketika kamu juga tidak maksimal dalam segala persiapan kamu menghadang cuaca di setiap harinya, ini bakalan jadi hal yang fatal banget nih teman Pro 2. Karena bisa dibilang kamu juga bakalan overthinking dengan segala keadaan dan juga kondisi di sekitar kamu, dan tidak menutup kemungkinan bakal berkembang terus sampai ke stres, dan tentunya juga semuanya bakal ngikut juga. Let's say kalau misalnya kamu gak nyiapin payung sebelum hujan, atau mungkin kamu yang tidak maksimal ketika cuaca yang panas banget kayak gini, terus tidak ada sesuatu yang bisa ngelindungi kamu dari sinar ultraviolet ya teman Pro 2, ya paling tidak juga kamu harus maksimal aja dengan segala konsekuensi yang bakalan kamu hadapi, terlebih khusus dengan adanya ketidakmaksimalan dalam persiapan kamu yang memungkinkan kamu juga bakalan stres berlebih gitu ya teman Pro 2. Karena ini juga bakalan jadi hal yang fatal banget ngomongin soal pola hidup dan juga manajemen stres kamu. Karena sejujurnya ada hal-hal yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita lakukan tentunya juga mengurangi dan meminimalisir yang namanya stres yang bisa kita rasakan dan juga alami gitu ya teman berdua. Karena katanya sih kalau misalnya ngomongin soal stres berlebih, ini juga bisa ngaruh gak cuma ke mental dan juga pikiran kita, tapi juga ke fisik kita teman berdua. Karena stres berlebih katanya bisa ditandai dengan wajah bengkak. Waduh, agak nyeremin juga gitu ya. Karena menurut laporan dari Hindustan Times, kondisi wajah bengkak katanya juga bisa memungkinkan terjadi karena menangis, kurang tidur, bahkan konsumsi makanan asin juga gitu ya. Namun bisa juga menunjukkan kondisi kesehatan mental kamu. Dengerin nih teman Pro 2, karena dari Direktur Neurologi di Fortis Nodia, Dr. Joyti Balasharma menyampaikan, kalau ternyata wajah bengkak terkadang juga dapat menunjukkan manajemen stres yang ternyata tidak memadai, di mana stres mulai mempengaruhi tubuh secara serius. Nah ini udah jadi bukan lampu kuning lagi ya teman Pro 2, kayaknya juga udah jadi lampu merah, di mana kamu harus stop dengan segala aktivitas dan juga overthinking yang kamu rasakan. Karena kalau menurut ahli saraf, stres dalam jumlah sedang belum tentu berbahaya, bahkan itu juga dapat membantu memotivasi, mempertajam konsentrasi, meningkatkan kinerja kamu, dan memungkinkan untuk merespons secara efektif dalam situasi yang menantang ya. Namun masalahnya ketika dimulai stres dan menjadi hal yang terus-menerus kamu rasakan, dan efeknya juga bakalan luar biasa banget nih teman berdua. Seiring waktu, stres kronis juga dapat mulai mempengaruhi kesejahteraan fisik dan juga emosional. Terkadang juga bahkan mengubah tampilan wajah melalui bengkak, kelelahan, dan pembengkakan yang terlihat ya teman Pro 2. Jadi gak sekedar kamu rasakan aja. Karena stres bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga biologis. Even juga dokter dari bidang yang sama menyampaikan saat stres, tubuh kita melepaskan hormon yang mempersiapkan untuk respons melawan atau melarikan diri. Dan kamu yang nentuin ya teman Pro 2. Makanya diingetin sekali lagi ke semua teman Pro 2, jangan sampai kamu kurang teliti dalam memanajemen stres yang kamu rasakan. Karena sejatinya stres itu boleh banget ya teman Pro 2. Karena seperti yang udah disampaikan tadi, kalau kita ngeliatin dari sudut pandang ahli saraf, katanya beberapa stres yang kita rasakan bisa memotivasi, mempertajam konsentrasi kita, meningkatkan kinerja dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai over aja, karena semuanya juga punya konsekuensinya teman Pro 2. Mulai dari bersifat emosional,
hormonal dan juga biologis kita, semuanya bakalan ngaruh juga. Makanya ingat teman berdua, apapun aktivitas kamu, maksimalkan dengan segala persiapan dan juga hal-hal yang bakalan kamu lakukan di setiap harinya, biar kamu juga tetap all out di tengah-tengah aktivitas. Dan juga setidaknya kalaupun kamu bakalan ngerasain yang namanya stres, ya tetap anteng-anteng aja lah ya teman berdua. Karena apa? Karena kamu punya persiapan yang matang menghadang segala kemungkinan daripada gebrakan-gebrakan yang bakalan terjadi di sepanjang hari ini. Kayak yang udah request di sesi terakhir juga untuk Pro 2 Headlist edisi long weekend kali ini, kita mesti thank you buat yang udah gabung. Ada Maria yang katanya pengen dengerin lagunya Treasure yang Better Than Me. Kalau boleh dang, moba adem deng lagu ini jo, sambil mas salam-salam for semua yang ada badengar, terlebih khusus Treasure Maker yang ada di kota Manado. Sip, salam live for Arya yang ada siaran di studio Pro 2 FM hari ini. Tetap semangat dan jangan sampai lupa untuk bahagia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 24 Hour Hits Music Station.
1: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Menginformasikan buat semua teman Pro 2, informasi yang gak kalah pentingnya dengan informasi cuaca, karena kamu harus banget bersiap semakin dekat kita dengan Badonci Fest 2026. Karena sekarang kamu juga bisa mempersiapkan diri kamu untuk menyaksikan singalong bareng sama It Gitaf, Nadif Basalama, Genrawari, Toton Karibo, dan juga akan dimeriahkan dengan penampilan dari Isti Julisri, Dandi Barakati, dan juga Coco Lense. Torang Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026. Once again, di 16 Mei 2026, berlokasi di kawasan ikonik Pohon Kasih, kawasan Megamas Manado. Dan kamu gak usah ragu-ragu lagi, langsung aja amankan tiket kamu Badonci Fest di loket.com, atau boleh langsung referral dengan cara scan barcode di feed Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 FM Manado. Dan ajak teman-teman kamu untuk Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
0: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih dari jalan radio nomor 1 Tikalores Manado, masih seru-seruan bareng sama Arya. Di mana lagi kalau bukan di waktunya santai siang. Kita bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti, seru-seruan dengan informasi terupdate yang tentunya udah kita simpen baik-baik, dan tentunya di sekarang banget kita bakalan spill buat semua teman Pro 2 yang masih stay tune, masih pantengin 7.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dari radio monitornya yang lagi dengerin Pro 2 FM sambil menikmati perjalanan. Tetap semangat di long weekend kali ini yang kayaknya juga di hari pertama weekend kita udah ditemenin sama cuaca yang kurang srek gitu ya teman Pro 2, alias tidak bisa ngasih kepastian. Tapi setidaknya dari tadi pagi juga BMKG sudah ngasih kita kepastian ya teman Pro 2, yang mana juga di saat ini sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara, di sepanjang siang hari ini Kota Manado dan sekitarnya katanya sih bakal ditemenin sama awan yang cukup tebal juga, dan beberapa tempat lainnya juga diguyur sama hujan dengan intensitas yang bervariasi. Ya intinya juga tetap mewanti-wanti aja segala persiapan yang bakalan kamu lakukan di sepanjang hari ini teman Pro 2, dan jangan sampai persiapan kamu kalah sama curah hujan di luar ya, yang mana sekarang banget kamu juga bisa ambil ancang-ancang atau bahkan justru kamu bisa melimpir sambil memaksimalkan segala hal yang bakalan kamu siapin di sepanjang hari ini. Jadi yang paling pasti apapun aktivitas dan juga kegiatan kamu, ya kamu juga tetap aman-aman aja gitu ya di tengah-tengah cuaca yang masih diselimuti sama awan yang cukup tebal, khusus buat kamu yang menikmati aktivitas di Kota Manado. Well, ngomongin soal informasi yang paling update gitu ya teman Pro 2, kayaknya yang satu ini jadi salah satu topik pembicaraan di media sosial mana aja, karena buat kalian semua pecinta musik, pecinta industri hiburan juga, yang mana jadi salah satu hal yang memang betul-betul membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia ya teman Pro 2. Ya mana buat semua orang ini jadi salah satu hal yang benar-benar mencengangkan, karena kita tahu sendiri prestasi dari girl group Nona yang tentunya juga besutan dari 88 Rising yang menempatkan Nona sendiri jadi salah satu musisi dan juga girl group yang beranggotakan 4 ciwi-ciwi asal Indonesia dengan segala talenta mereka yang benar-benar memagongkan di The First Take kemarin, yang mana mereka juga menjadikan panggung The First Take ini sebagai debut yang bisa memberikan kesan yang menarik banget ya teman Pro 2, karena lagi-lagi mereka mengukir prestasi baru dengan menjadikan girl group sekaligus musisi pertama Indonesia yang bisa tampil di platform musik bergengsi asal Jepang The First Take. Dan mereka juga muncul dalam episode ke-665 ya teman Pro 2, yang sebenarnya juga udah dirilis dari hari Senin kemarin, tapi kayak dengan adanya The Power of Internet, semua itu benar-benar viral banget, cepat banget juga gitu ya teman Pro 2. Even dengan konsep yang bisa kita saksikan, studio yang serba putih, ngedepankan kualitas audio yang benar-benar murni, pure banget ya teman Pro 2. Platform The First Take juga menuntut penyanyi untuk tampil layaknya di atas panggung konser yang sesungguhnya. Dan fun facts-nya ini tuh benar-benar sesuai dengan namanya, yaitu The First Take. Itu benar-benar di take di kali pertama dan langsung dirilis, dan benar-benar wow, gila banget kualitas vokal dari keempat ciwi-ciwi ini tuh benar-benar jadi hal yang membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena kalau kita throwback lagi ya teman Pro 2, Untuk lagu yang dibawakan Which Is Shoot, ini juga jadi lagu debut mereka, yang mana juga dinyanyikan sama Baila, Esther, Shaz, dan juga Christy, yang tampil tuh benar-benar tenang banget. Dan kalau kita ingat-ingat lagi dari video klipnya, benar-benar mengangkat Indonesia. Dan gak usah heran kalau misalnya lagu ini kembali viral ketika mereka bawakan di The First Take ya teman Brodo. Even kalau kita ngeliatin dari gap angka viewers di music videonya sendiri, kita bisa ngelihat perbandingan yang cukup signifikan ketika mereka juga setelah memberikan penampilan di The First Take. Emang gacor banget sih ya teman Brodo. Yang paling pasti kita doain aja semoga setelah mereka comeback dengan Rollerblade ya teman Brodo beberapa waktu yang lalu, mereka juga bisa memberikan kita suguhan musik-musik terbaru lagi, karena kita tahu sendiri yang bisa kita nanti-nantikan dari mereka tuh benar-benar semua hal yang bisa ngehibur dan bikin kita juga tercengang-cengang ya teman Produa. Tapi yang paling pasti sebelum kita juga move to the next news, kita bakal ngajakin semua teman Produa juga buat seru-seruan bareng sama single terbaru dari Nona. Kalau misalnya mereka ngebawain Shoot di The First Take kali ini, kita bakal ngajakin semua teman Produa untuk dengerin single terbaru dari mereka. This is Rollerblade.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ingat kata Yura Yunita sesuai dengan judul lagunya, harus bahagia teman berdua. Terlebih khusus buat kamu yang di sepanjang 2026 ini kayaknya juga bakalan memenuhi kebeeman kamu, self reward buat diri kamu sendiri dengan nontonin konser artis yang kamu suka. Ya enggak sih? Yang paling pasti harus diimbangi dengan usaha dan juga doa ya teman berdua. Tapi kayaknya kalian juga banget bener-bener bakal berbahagia banget kalau misalnya

konser yang katanya dibanderol dari harga 950 ribuan aja. Tapi seriously, in this economy, karena walaupun jadi salah satu hal yang juga konser yang paling dinanti-nantikan, kalian harus memberikan beberapa notes juga nih ya teman Pro2, karena untuk kategori termurah dijual di harga 950 ribu rupiah sampai dengan 12,7 juta rupiah saja sebelum pajak. Ya emang sih kategori termahal merupakan Ultimate VIP Package yang secara keseluruhan termasuk dari tiket kategori pertama ada foto di stage, terus udah gitu juga souvenir, foto eksklusif, ada gift item juga, sampai dengan VIP laminate dan juga lanyard dan eksklusif VIP only wristband. Jadi untuk paket lainnya ada gold VIP package juga yang dibanderol dengan harga 8,7 jutaan yang udah termasuk kategori pertama dan kurang lebih beberapa benefit yang hampir sama dan juga mirip dengan VIP package ya teman Pro2. Dan untuk paket lainnya ada early entry package festival seharga 6,5 juta. Terus udah gitu juga ada ya teman Pro2 untuk kategori-kategori yang tertera juga bisa kalian kepoin di Google. Karena penting untuk kamu ketahui untuk venue-nya sendiri yang bakalan digelar di JIS tanggal 26 dan juga 27 September 2026. Dan once again untuk harga tiket yang tertera belum termasuk dengan biaya pajak sebesar 10%, platform 6%, dan biaya administrasi lainnya sekian persen. Jadi berdasarkan pengumuman dari pihak The Weeknd sendiri dan juga promotor konser tersebut menginformasikan penjualan tiket dimulai dengan artis presale di tanggal 18 Mei 2026. Jadi ya sabilah ya teman Pro2, 4 hari lagi kalian bisa nabung untuk dapetin tiket dan juga kategori kesukaan dan juga impian kamu. Karena FYI aja untuk konser yang bakalan digelar sama The Weeknd ini, Jakarta merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan berada di Asia setelah Tokyo di 20 September 2026. Jadi untuk konser The Weeknd di Jakarta pada September 2026 ini udah diproyeksikan jauh-jauh hari menjadi konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia. Ya emang sih sebelumnya ia juga pernah menyambangi Indonesia di tahun 2018, lupa tanggal berapa. Tapi kalau gak salah itu di akhir tahun dia teman Pro2, dan hadir sebagai penampil utama alias headliner dalam festival Music DWP alias Jakarta The Warehouse Project di Garuda Wisnu Kencana Bali waktu itu ya teman Pro2. Dan ingat, saat ini juga kalian bisa mengamankan sambil ancang-ancang outfit kamu bakalan kayak gimana. Ya masih September sih ya teman Pro2, tapi gak ada salahnya kamu juga udah bisa hafalin beberapa lagu-lagu The Weeknd, khususnya lagu yang satu ini, lagu terbaru yang dirilis tahun kemarin spesial buat semua teman Pro2 di waktunya santai siang sambil kita nungguin konser dari Bang The Weeknd. Spesial buat ngalin semua, this is Dancing in the Flames.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih ngomongin soal pertunjukan musik alias konser yang bakalan kita saksikan di sepanjang 2026. Gak usah jauh-jauh ke akhir tahun teman Pro 2, di bulan depan, tepatnya di bulan Juli, tanggal 18, kita juga bisa menikmati konser retrospektif dari Afgan yang tentunya jadi salah satu musisi yang paling dinantikan juga konsernya ya. Karena setelah sekian lama, ini juga jadi kali pertama Afgan membawakan konser tunggal karena berjudul retrospektif di Jakarta International Convention Center. Dan dari setlist yang udah di-spill sama pihak manajemen dan juga promotornya sendiri ya teman Pro 2, konser tersebut merupakan hasil kurasi ketat banget bersama dengan musikus Erwin Gutawa, di mana ini juga jadi salah satu hal yang rame banget diomongin di media sosial. Karena setelah informasi ini dirilis ya teman Pro 2, katanya sih dari sekitar 50 lagu yang ada di katalog musik yang udah dirilis sama Afgan selama 18 tahun berkarir di industri, dia mengungkapkan kalau misalnya awalnya benar-benar sesulit itu untuk menentukan judul lagu apa aja yang bakalan dikirim sama Erwin Gutawa selaku musikus yang bakal mensortir dan juga menjadi produser dalam pagelaran ini gitu ya. Yang mana juga dari total 30 lagu yang terpilih dari 50, Afgan menyebut kalau misalnya 20 diantaranya merupakan lagu-lagu hits yang udah akrab banget di telinga penggemar dan juga pendengar. Dimana dia juga pengen memastikan kalau misalnya penonton ini tuh benar-benar bisa singolong di sepanjang pertunjukan konser gitu ya. Terus udah gitu juga lagu-lagu kayak Terima Kasih Cinta, lagu Sadis, Bukan Cinta Biasa, sampai Panas Asmara, jadi top tier alias daftar teratas yang mungkin bakal dipertimbangkan untuk ditampilkan karena banyaknya permintaan dari penggemar. Jadi ya paling tidak bakalan singolong sama lagu-lagu lawasnya Afgan. Tapi di sisi lain kita juga masih bisa singlong sama lagu-lagu terupdate doi gitu ya teman Pro 2. Dan yang paling pasti, Afgan juga udah memastikan bakal menyanyikan lagu berjudul Kacamata yang lagi hits di FYP TikTok kita semua sampai dengan saat ini ya teman Pro 2. Dan gak usah heran juga kalau misalnya lagu-lagu tersebut jadi yang bisa diklasifikasikan untuk penampilan utama, karena banyak banget penggemar yang katanya juga pengen banget dinyanyiin lagu dari album retrospektif, karena jadi main track dan juga title tracknya juga gitu ya. Dan banyak banget tentunya yang bisa kita saksikan dan bisa kita nantikan di bulan Juli nanti. Karena kalau kita breakdown lagi harga tiket konser yang sejujurnya nih teman berdua, udah cukup banyak penawaran-penawaran yang dikasih, mulai dari festival, bronze, silver, gold, diamond, VIP sampai dengan VVIP, dengan harga-harga yang variatif juga, mulai dari 800 ribuan untuk kategori yang paling terjangkau ya. Dan untuk early bird sendiri, sejumlah tiket sejujurnya udah ludes terjual hanya dalam 10 menit aja. Jadi kayaknya sama aja bohong kalau misalnya nge-spill harga tiketnya. Even untuk kategori VVIP ini teman Pro 2, dengan harga tertinggi yaitu di angka 6,5 sampai dengan 9,5 juta menjadi yang paling awal ludes terjual alias sold out. Bahkan untuk konser retrospektif ini bisa kamu catat tanggalnya teman Pro 2, yang bakalan digelar di 18 Juli 2026. Gimana, tertarik untuk nonton? Ya kali kagak ya teman Pro 2. Makanya sambil kamu mengamankan tiket, atau mungkin kamu ya udah berhasil mengamankan tiket untuk kategori-kategori tertentu dan udah semakin excited dengan pagelaran konser Afgan di bulan Juli nanti, make sure kalian juga bisa singelong sama lagu-lagu hitsnya Afgan, lagu-lagu update, lagu-lagu yang bisa ngajakin kita untuk bernostalgia juga. Yuk teman Pro 2, sambil kita nungguin 18 Juli, singelong dulu bareng sama salah satu the biggest hits dari Afgan. This is Pana Asmara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 3, 2, 1. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu, that was coming from Agnes Mo with F.U. Love Song. Lagu yang dirilis di 2021 ya, teman bro 2. Yang kayaknya juga kalau kita ngeliatin dari diskografinya Agnes Mo sendiri, dia udah cukup lama tidak memberikan suguhan terbaru buat kita. Kayak lagu terbaru, terus udah gitu juga konten-konten terbaru. Tapi kalau gak salah kemarin dia juga sempat ada dalam Gold Gala 2026 bareng sama Nuna dan juga beberapa artis-artis Asia lainnya juga gitu ya. Tapi tenang aja, kalau misalnya kamu juga udah serindu itu, sekangen itu sama suara dari Agnes Mo, karena setelah dia ngerilis di platform streaming mana aja, even juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Party in Bali alias PIP di tahun 2024, dia juga bakalan kembali dengan karya terbaru di tahun 2026. Dua tahun bisa dibilang melakukan persiapan gitu ya teman bro 2 untuk comeback di 2026. Tentunya juga di salah satu hal yang dinanti-nantikan juga terhadap kita semua, apalagi ngomongin soal musikalitas seorang Agnes Mo sendiri, yang tentunya juga ini jadi kepastian buat kita semua karena di spill juga langsung dari beliau di Gold Gala 2026 yang ngeklaim kalau misalnya as soon as possible bakal ngerilis album terbaru di 2026. Even wawancara ini juga dilakukan bersama dengan Billboard ya teman Pro 2 di Red Carpet Gold Gala 2026 pada Sabtu 9 Mei. Dan juga Agnes sebenarnya juga udah nge-spill dari bulan kemarin, tapi secara tidak begitu terang-terangan. Yang mana juga dia nyebutin kalau misalnya musik terbarunya ini bakal mewakili dirinya dalam tanda kutip yang sebenarnya. Waduh, agak triggering ya. Apakah bakalan memberikan dan juga menyuguhkan ke kita-kita nih teman berdua sosok Agnes Mo yang garang atau sosok Agnes Mo yang galau? Karena kita tahu sendiri lagu kayak Rapuh, terus udah gitu juga Rindu dan Matahariku dan lagu-lagu Karena Ku Sanggup. Wow, jadi salah satu genre lagu yang udah cukup lama tidak kita dengerin dari seorang Agnes Mo gitu ya teman berdua. Dan yang paling pasti kita nantiin aja kira-kira gebrakan apa yang bakalan dikasih ke kita semua sebagai penggemar di tahun berdua. Karena kalau gak salah Agnes Mo juga kalau ngomongin soal album gitu ya, terlebih khusus untuk album studio terakhir dirilis di tahun 2017 berjudul X. Even untuk album itu juga sekaligus menjadi album pertama Agnes yang dibuat dan dirilis secara internasional ya, dan untuk album berbahasa Inggris kedua dalam karirnya. Even untuk album tersebut juga melahirkan sejumlah single kayak Long As I Get Paid, ada Dim I Love You juga, and Wanna Be Love yang rilis di tahun 2019. Meanwhile, Agnes Mo lebih banyak ngerilis single sejak era Promises dan juga F Boyfriend pada 2020 ya, disusul juga sama single barusan F Your Love Song di tahun 2021, Passions di 2022, and Get Loose featuring Ciara itu 2023, even Party in Bali alias PIB di 2024. Kira-kira kayak gimana nih teman Pro 2? Kamu lebih suka Agnes Mo comeback di 2026 dengan konsep memberikan diri dia yang sebenarnya dalam album ini dalam versi garang atau versi galau? You choose teman berdua, sambil kita menantikan gebrakan apa yang bakalan dikasih sama Agnes Mo di 2026.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97.7 Produ FM, teman terbaik kamu. That was coming from Nida dengan Tentang Rindu. Special buat semua teman Produ di menit ke-15 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Udah hampir jam 3. Enggak hampir jam 3 sih. Tapi kindly reminder buat semua teman Produ yang di jam segini juga masih harus jor-joran sama kerjaan, masih harus kejar-kejaran sama deadline walaupun tanggal merah, iya kan, tetap work from anywhere. Harus jalan dengan beberapa agenda yang bakalan kamu lakukan juga di sepanjang hari ini atau bahkan justru di sepanjang long weekend. Tetap semangat dengan selalu ngejaga kesehatan semua teman berdua, tetap terhidrasi dengan minum air putih yang cukup karena kita bakal menginformasikan informasi yang cukup bikin shock buat semua teman berdua. Ingat kan kemarin kita juga sempat nge-spill kalau misalnya untuk platform chatting alias sosial media WhatsApp bakalan ada sebuah fitur terbaru yang mengharuskan penggunanya berbayar karena khusus untuk iPhone user. Kali ini informasi yang harus banget kalian ikutin ya, karena ini juga jadi hal yang bisa dibilang updatean terbaru dari iOS dan juga WhatsApp, yang katanya sih untuk fitur yang satu ini pihak kedua belah pihak, pihak WhatsApp dan juga pihak Apple udah ngerilis harganya ya teman produa. Bahkan WhatsApp yang resmi ngeluncurin paket langganan berbayar bernama WhatsApp Plus bagi pengguna iOS. Setelah sebelumnya hadir lebih dulu di Android, WhatsApp Plus kali ini paket dengan langganan opsional yang memberikan akses ke fitur-fitur eksklusif. Eksklusifnya kayak apa sih? Well, pengguna yang tidak berlangganan tetap bisa menggunakan seluruh fitur pesan, panggilan, dan juga fungsi utama lainnya tanpa batasan apapun. Tapi, langganan ini hanya menambahkan opsi personalisasi aja ya teman produa untuk pengguna-pengguna yang menginginkan customize atau mungkin kendali lebih atas tampilan aplikasi. Jadi yang di custom yaitu tampilannya atau mungkin desain dari WhatsApp itu sendiri. Yang harga dibanderol untuk pengguna bervariasi juga tergantung dengan wilayah. Let's say untuk Eropa, biaya langganan ini dibanderol di kisaran 2,49 euro per bulan. Di Pakistan harganya 229 rupiah per bulan. Sementara untuk Meksiko yaitu 29 peso per bulan. Meanwhile untuk berlangganan di wilayah Indonesia saat ini belum diumumkan nih teman produa, tapi untuk fase awal peluncurannya WhatsApp Plus hadir dengan 6 fitur baru. Pertama, stiker premium dengan efek animasi overlay yang tentunya ini juga bisa dilihat semua pengguna di percakapan meski pengirimnya aja yang berlangganan gitu. Dan untuk kedua, pilihan tema warna aplikasi lebih dari 18 warna berbeda mulai dari vibrant blue, royal purple, forest green dan lain sebagainya. Terus udah gitu juga untuk fitur berikutnya ada 14 pilihan ikon aplikasi dengan berbagai gaya visual. Dan ada juga ketika user diberi kemampuan menyematkan atau ngepin chat sampai dengan 20 percakapan. Jadi kalau pada umumnya kita cuma bisa ngepin sebanyak 3 chat atau 3 percakapan, nah untuk fitur di WhatsApp Plus ini kamu bisa melakukan sematan alias pin sampai dengan 20 chat di bagian atas daftar chat. Jauh lebih banyak daripada yang berlaku saat ini atau mungkin kita-kita yang pengguna reguler aja lah ya teman Pro 2. Dan masih ada beberapa updatean terbaru lainnya juga, dan tidak dipungkiri kalau misalnya kita ngeliatin dari updatean di WhatsApp Beta Info, model berlangganan ini berjalan otomatis setiap bulannya dan diperpanjang pada tanggal yang sama dengan pembelian pertama, di mana pengguna katanya harus membatalkan setidaknya 24 jam sebelum tanggal pembaruan supaya tidak ditagih untuk siklus berikutnya, takut ketarik di pay letternya ya kan. Jangan sampai aja lah ya teman berdua. Tapi kalau menurut kamu gitu teman berdua, in this economy, balik lagi, apakah ini salah satu fitur yang menurut kamu worth it atau benar-benar setidak perlu-perlu itu? Karena sejujurnya nih, buat sebagian besar orang yang concern banget sama yang namanya customize, sama namanya visualisasi dari sebuah aplikasi, ini juga bakalan berguna gitu ya. Dan yes, balik lagi ke budgeting kita masing-masing, kalau misalnya kamu ada uangnya dan kamu rasa itu hal yang worth it, ya gak apa-apa lah ya teman berdua, silakan monggo. Tapi kalau misalnya kamu kaum mendang-mending, ya udahlah ya, di skip aja dulu. Ya selama kita masih chatting-chattingan, telepon-teleponan, video callan di WhatsApp, ya mana-mana
aja ya kan teman pro 2, karena lagi-lagi semuanya balik ke manajemen keuangan kita semua yang tidak mengharuskan kita untuk berlangganan aplikasi apa aja, tapi ya lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing aja, kebutuhan pekerjaan kita, kebutuhan hiburan kita, dan lain sebagainya. So, what do you think teman pro 2?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bersama saya, Mama Hei Ai, dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

107.2 FM, teman terbaik kamu di sesi terakhir untuk waktunya santai siang edisi weekend kali ini. Arya mau ngucapin terima kasih buat semua teman berdua yang seru-seruan bareng sama Arya di sepanjang hari ini dari jam 10 sampai dengan menjelang jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Gila gak kerasa banget ya waktu-waktu yang berlalu, apalagi misalnya kamu di sepanjang siang ini ya hampir lewat juga jor-joran sama aktivitas-aktivitas yang cukup padat. Jadi gak heran kalau misalnya kamu juga agak shock dengerin ini udah hampir jam 3 sore. Yang pastinya tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas yang masih bakalan kamu lanjutkan di sepanjang siang or even sampai sore dan juga malam hari nanti. Tapi kita bakalan kasih informasi terupdate juga buat semua teman berdua di closingan untuk waktunya santai siang. Gebrakan apa lagi sih teman berdua yang mungkin kamu pengen dengerin kali ini dari industri hiburan? Karena jadi salah satu hal yang cukup bisa dibilang membagongkan. Ketika Golden K-pop Demon Hunters masih menunjukkan taringnya di pasar internasional sampai dengan detik ini. Ya walaupun emang harus terlempar dari persaingan ketat 10 besar tangga lagu di Billboard 100, lagu pemegang Piala Oscar ini juga masih perkasa di top 10 Billboard Global exclude US untuk pekan ini. Bahkan untuk data terbaru yang dirilis sama Billboard tertanggal 16 Mei 2026 alias 2 hari lagi, Golden yang merupakan hasil kolaborasi Huntrix, AJ, Audrey Nuna dan juga Riami ini mempertahankan posisinya di peringkat ke-8 pada tangga lagu global tersebut. Even juga kalau gak salah masih stay di international top 20 ya teman berdua, alias masih jadi lagu yang paling banyak di request di seluruh Indonesia Raya ini. Dan tentunya pencapaian ini terbilang impresif teman produk, karena lagu tersebut tidak beranjak sedikit pun dari posisinya di minggu kemarin yang juga berada di urutan ke-8 ya. Dan kita bisa ngeliatin konsistensi yang mempertegas daya tarik soundtrack tersebut bagi para pendengar di luar Amerika Serikat di tengah gempuran lagu-lagu dari para musisi papan atas dunia lainnya ya. Dan tangga lagu global masih dinominasi juga minggu ini dipegang sama BTS lewat Swim yang kini merajai posisi puncak selama 5 minggu berturut-turut. Diikutin juga ada Beauty and the Beat yang naik lagi setelah konten-konten di TikTok viral ya, bareng sama Justin Bieber dan juga Nicki Minaj di posisi kedua setelah tergeser dari peringkat pertama. Dan kurang lebih dua lagu legendaris Michael Jackson, Billie Jean dan Beat It masih bertahan di urutan ketiga dan kelima, menampilkan fenomena menarik yang memperlihatkan kekuatan abadi katalog musik sang ikon pop dunia tersebut. Gokil sih, dan tentunya jadi salah satu hal yang relevan dengan industri hiburan alias perfilman, karena kita tahu sendiri film biopic Michael juga lagi rilis di bioskop-bioskop kesayangan kamu dan di seluruh dunia. Kita juga bisa ngelihat konsistensinya, pencapaian dan juga prestasinya, dan bisa dibilang jadi film biopic terlaris di 2026. Gimana? Udah nonton teman pro 2? Yang paling pasti kita mau ngucapin terima kasih ya buat kalian semua yang udah seru-seruan di sepanjang waktunya santai siang edisi hari ini. Arya mau say thank you juga buat kalian semua yang udah download aplikasi RRI Digital, streaming pakai aplikasi RRI Digital sekarang ini, dan tentunya buat kalian semua yang belum punya, yuk download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu. Dan ya, sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi nanti teman pro 2. Happy weekend and bye-bye.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 24 hours kids music station.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Puncak 3 Lamanado hari ini Kamis 14 Mei 2026 kembali lagi kamu di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, aku kembali menyapa nih ya. Dan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus juga buat kamu yang merayakan ya. Dan juga selamat menikmati long weekend buat kita semua. Long weekend apa bukan ini jatuhnya? Dan gimana liburnya kamu hari ini? Apalagi kumpul-kumpul juga nih sama keluarga sambil makan besar. Apalagi santai di rumah gitu ya. Menikmati kedamaian di hari libur ini. Atau justru baru mau siap-siap keluar rumah gitu ya buat hangout sore ini. Apalagi suasana Manado sore ini juga syahdu banget ya teman Pro 2. Cuacanya cerah, tapinya adem gitu ya, gak panas-panas banget. Terus udah gitu juga cocok banget sih buat nutup momen libur hari Kamis ini pastinya ya dengan penuh sukacita nih ya. Mataharinya enak banget. Nah, biar suasana libur kamu hari ini juga makin lengkap pastinya ya, dan lebih hangat gitu ya. Dan pastinya kamu harus langsung aja stay tune bareng aku dan join di live aku sekarang, karena aku live ya di TikTok Pro 2 RR Manado, duanya angka gitu ya, di sore ceria pastinya nih sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah nanti. Terus sekarang juga kan udah masuk di sesi chill and chat juga nih sore ini, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol bebas. Jadi kamu-kamu mau cerita apapun bisa ya di TikTok Pro 2 RR Manado, duanya angka. Aku udah live, silakan cus kesana, ayo ramaikan ya. Temenin aku yeping cuap-cuap sore hari ini ya. Buat nemenin semua aktivitas kamu pokoknya ya. Terus abis itu juga aku udah nyiapin deretan lagu dan lagu paling hits pokoknya yang dijamin bikin suasana juga makin asyik gitu ya di sore ceria ini. Terus nanti juga aku bakal update juga ya info cuaca gitu kan, apalagi juga buat kamu yang emang perlu banget nih info cuaca buat menjalani aktivitas sampai malam nanti gitu ya. Terus juga gak ketinggalan pastinya bakal ada sederet kabar-kabar atau informasi update juga yang unik, menarik, mantap jiwa gitu ya. Buat nambah-nambah insight kamu gitu ya, yang pastinya seru banget sih buat disimak biar kamu tetap up to date. Terus juga kamu yang lagi di jalan atau pokoknya lagi ngunjungin tempat-tempat wisata atau kuliner gitu ya, boleh juga dong kalau misal mau kasih rekomendasi gitu kan ya, tempat wisata di mana yang oke, yang kamu udah pernah datengin. Terus habis itu juga tempat wisata, terus juga yang kalau misal lagi di jalan posisinya lagi macet atau gimana gitu ya kondisi jalan, bisa juga kamu update ya ke kita, bisa di WA di 0851 9088 9797. Terus bisa juga di comment section di TikTok gitu ya, kamu-kamu nih yang lagi di Malayang, yang lagi di Tomohon, yang lagi di Tondano, dimanapun pokoknya update ya gimana kondisi jalannya ya, biar teman-teman Pro 2 yang lain juga yang barangkali mau ke daerah yang kamu udah lewatin gitu jadi terbantu gitu kan. Pokoknya kita enjoy aja nih sisa hari libur ini pastinya dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ya udah, pokoknya make sure you don't go anywhere. Stay tuned only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Masih di Cilencet pastinya di Sore Ceria ya, di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Terus aku juga masih nemenin ya di Sore Ceria ini teman Pro 2, apalagi di hari libur gini gitu kan ya. Jadi harusnya makin semangat ya, bukan loyo ya, walaupun dah sore. Ih, apalagi long weekend. Oke deh, di Cilencet ini aku mau ngobrolin soal kan hari ini juga kan tanggal merah memperingati kenaikan Yesus Kristus ya. Dan besok juga cuti bersama kan ya, kalau gak salah tuh. Nah pastinya banyak banget nih diantara kamu juga yang lagi nikmatin family time atau hangout bareng orang-orang tersayang gak? Iya gak? Begitu gak? Atau cuman sekedar menikmati waktu me time gitu ya, untuk diri sendiri ya, mencintai diri sendiri gitu kan. Terus habis itu ngabisin waktunya ya banyak kan untuk diri sendiri juga, entah nge-gym, entah nonton Netflix gitu ya seharian tanpa diganggu gitu kan. Nah makanya sore ini aku juga pengen tahu nih teman Pro 2, kira-kira apa sih definisi quality time paling ideal versi kamu gitu. Jadi apakah kamu tipe yang harus keluar rumah, misalnya berburu kuliner gitu ya, wisata kuliner gitu kan. Atau misal kamu wisata apa, cafe hopping ya. Kalau misal sekarang tuh anak-anak Gen Z nih nyebutnya ya cafe hopping gitu kan ya, nyobain cafe, satu cafe ke cafe lainnya gitu kan, buat nyicipin vibes-nya, ambience-nya gimana gitu kan. Terus juga nyicipin kopinya gitu. Atau lebih pilih untuk yang di rumah aja gitu ya. Atau misal lebih pilih untuk camping gitu ya, camping atau nge-glamping gitu ya. Nah makanya aku pengen tahu definisi quality time paling ideal versi kamu gimana. Entah quality time sama diri sendiri ataupun orang tersayang. Terus juga boleh bagi-bagi ceritanya ke aku, kira-kira lokasi di Kota Manado di mana aja sih ya, atau sekitarnya juga boleh, enggak cuman terbatas di Kota Manado aja ya. Bisa sekitarnya juga yang menurut kamu paling pas buat nge-recharge energi gitu ya, apalagi pas lagi libur gini gitu kan, long weekend. Enaknya kemana nih menurut kamu gitu ya. Jadi yang emang udah punya saran, punya rekomendasi, boleh banget untuk join di WA di 0851-9088-9797. Ataupun bisa juga yang udah join di TikTok Pro 2 RRI Manado, di situ langsung ya drop aja di komen-komen section gitu ya. Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Karena udah ada yang join juga sebenarnya dari tadi nih ya, rame banget nih mulai nih sore ini nih, seru nih, suka nih aku nih yang begini nih. Jadi langsung aja aku sapa-sapa ya. Yang pertama tadi di awal sempat ada yang masuk namanya Rizky, katanya empok gitu ya. Oke deh Rizky, tapi kayaknya udah pergi lagi nih dia nih dari live nih, gak apa-apa deh ya. Aku biasa dipanggil empok karena kan aku orang Betawi ya. Nah dia jadi manggilnya empok gitu karena sering masuk ke live aku juga gitu kan. Lanjut lagi ada Zoe Treas, katanya Surabaya hadir. Halo Surabaya. Ih jauh banget loh nih, nyebrang pulau mulu kayaknya nih live TikToknya ya. Di Surabaya gimana cuacanya? Apakah panas terus atau malah ada keanomalian cuaca nih, tiba-tiba hujan gitu ya. Biasanya kan Surabaya kan identiknya mataharinya 10 gitu ya, satu orang satu gitu, satu orang 10. Terus ada juga dari Timika, ada Cliff, katanya kerja nih hari ini, walaupun libur tetap kerja, budak korporat, hashtag budak korporat katanya. Ya udah gak apa-apa, emang kerjanya apa sih kak? Kok bisa hari libur long weekend gini masih tetap kerja, gak apa-apa sama kayak aku nih penyiar juga. Kalau penyiar kan hari liburnya gitu ya, gak harus tuh ada cuti bersama, ada tanggal merah gitu kan ya. Liburnya tetap shift-shiftan gitu. Terus Cliff ini katanya request mau lagunya Fizz yang Nina. Oke siap nih, yang kalau yang emang udah cerita-cerita begini boleh nih request ya. Tapi kalau misal belum cerita-cerita sharing gitu hari ini ngapain aja, gak boleh request.
Jadi makanya kalau emang pengen lagu favorit kamu diputerin, langsung aja ya sharing sini kira-kira hari ini aktivitasnya apa aja gitu ya, biar kita bisa ngobrol-ngobrol, oke? Okay? Ada juga user 77 bla bla bla, kayaknya mau anonim aja dia nih. Katanya long weekend kayaknya bakal di rumah dulu aja karena lagi flu berat melanda gitu. Wih, terus katanya doain cepat sembuh ya. Oke, amin ya. Nih didoain nih sama 200 juta pendengar Pro 2 gitu ya, biar kamu juga cepat sembuh ya. Requestnya katanya Jason Derulo, Want to Want Me, boleh juga, oke, nanti dicariin ya. Jadi stay tune aja, oke, nggak boleh pergi. Kalau udah request nggak boleh pergi, harus tetap stay tune. Ada juga username-nya Kita namanya. Rebahan aja nih kak sambil scroll sosmed, boleh request lagu, boleh, silakan langsung ketik aja. Pokoknya kalau ya udah sharing, boleh banget untuk request lagu ya. Ada juga Linlin ya, Linlin tadi juga masuk nih ke TikTok Pro 2 ya, katanya hari ini baring-baring aja sambil nonton sampai bosen gitu. Linlin, waalaikumsalam ya, ini jawab salam dulu nih ya kan, waalaikumsalam. Tapi Lin, itu kasur udah protes kali kalau bisa ngomong, baring mulu nih aku lihat-lihat gitu kata kasur. Ya ampun, cari pacar Lin, keluar Lin, biar ada yang ngajak Lin. Lanjut juga ada Boya ya, assalamualaikum Umi, katanya gitu. Dia kalau manggil aku nih Umi mulu nih. Iya, waalaikumsalam juga Ustazah Boya. Aktivitasnya apa nih sore hari ini? Ada juga Pintu Runtuh, katanya kak penyiar tips dong cara agar artikulasi biar jelas, biar ntar aku presentasi juga gak minus gitu. Karena seriusan takut banget mental down ini, jawabannya bener tiba-tiba salah, malu dong yang ada. Ya udah nanti bakal aku spill ya setelah lagu yang mau aku puterin ini. So stay channel on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Nina dari Fierce.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih di Cilencet di 97,7 Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Aku masih baca-baca ini untuk yang udah pada masuk ya, cerita-cerita di sore hari ini mengisi hari libur kalian ya. Aktivitasnya apa aja? Kayaknya aku lihat-lihat banyak yang gabut aja gitu ya, sambil scrolling-scrolling sosmed gitu ya. Masa gak ada sih yang keluar-keluar gitu beraktivitas? Tapi kalau beraktivitas sih jarang juga yang sambil lihat live TikTok orang gitu ya. Biasanya yang lihat live TikTok Pro 2 nih yang lagi rehat, lagi rebahan gitu kan. Iya gak sih? Ya terus abis itu juga, tapi gak apa-apa banget juga sih, walaupun cuman liburan cuman rebahan, scrolling-scrolling, terus sambil nontonin Pro 2 di TikTok, gak apa-apa banget. Aku seneng banget kok, gak apa-apa ya. Banyakin ya rebahan itu dan gabut itu, jadinya TikTok Pro 2 banyak yang nonton deh. Tapi memang pada hakikatnya ya, memang hari libur pun it's okay banget, kamu gak harus jadi produktif gitu kan. Gak ada yang nuntut juga untuk kamu selalu produktif gitu kan. Dan juga liburan pun itu gak harus selalu bepergian yang jauh-jauh gitu kan, yang menghabiskan banyak uang gitu kan. Dengan kamu scrolling sambil rebahan itu aja kan ya udah cukup gitu kan, tanpa harus buang-buang uang. Terhibur gak sih dengerin aku ngomong? Ya udahlah ya, intinya yang penting hati kamu tuh happy gitu kan. Pikiran juga relax kembali setelah lelah beraktivitas di hari-hari sebelumnya gitu aja sih. Pokoknya cari yang mana menurut kamu aman dan nyaman aja gitu ya. Aman di dompet, nyaman di hati. Ya udah lanjut lagi aja yuk, kita bacain juga untuk yang udah masuk-masuk nih di TikTok Pro 2, udah banyak banget menumpuk ya. Tadi ada Muhlisin Kabupaten Semarang hadir. Oke lah, Semarang jauh jauh banget ini. Tadi ada dari mana tuh? Surabaya, terus ada dari Timika gitu, sekarang Semarang. Terus ada lagi nih yang jauh nih dari Sobat Ngarit, salam dari Kota Tarakan Kalimantan Utara katanya. Jauh-jauh banget sih. Ininya ya yang dateng nih, yang masuk ya. Thank you udah menyapa-nyapa yang dari daerah lain. Terus ada juga Ahmad Baim, username family, katanya minum kopi Arabica sambil makan soto babat. Cakep. Jika Mbak Vika yang siaran memang beneran gak ada obat. Cakep. Nih yang begini nih, gak apa-apa deh, gombal aja terus deh. Yang penting dengerin terus Pro 2 ya. Aku rela digombalin, yang penting nonton terus ya, dengerin terus, stay tune terus di Pro 2 Manado gitu. Terus gak mau cerita nih, Kak Baim, kira-kira hari ini aktivitasnya apa aja nih ya, yang selain minum kopi gitu ya, menghabiskan waktu untuk libur, quality time-nya tuh ngapain gitu. Yang lain juga dong, boleh-boleh banget nih, boleh-boleh banget dua kali gak tuh. Boleh banget buat kamu-kamu yang mau cerita gitu kan ya, hari ini dihabiskan buat ngapain gitu kan, aktivitasnya. Quality time ke diri sendiri kah? Quality time sama temen kah? Sama geng kamu gitu kan? Atau quality time sama keluarga gitu? Terus definisi quality time menurut kamu tuh apa gitu ya? Boleh banget share di comment section di TikTok Pro 2 RR Manado, duanya angka, ataupun juga di WA di 0851 9088 9797. Misalkan kamu mau share info jalanan gitu ya, titik-titik macet yang kamu lewatin di mana gitu ya, di kota Manado, itu juga boleh. Terus misal mau ngerekomendasi nih, kamu sekarang lagi quality time gitu sama keluarga, terus ternyata tempat staycation kamu sama keluarga tuh oke banget, mantep banget, boleh juga direkomendasiin ya ke aku gitu ya. Aku masih buka ya, pokoknya di WA di 0851 9088 9797, ataupun boleh juga di TikTok Pro 2 RR Manado, duanya angka. Lanjut lagi dari Ceptiani, sore Mbak, lagu Ancika udah ada gak Mbak? Atau kalau enggak yang masa SMA, boleh dong request kalau ada. Boleh request kalau udah sharing-sharing ya, hari ini ngapain aja, oke? Okay? Terus buat yang baru gabung juga, yang baru monitor juga, boleh banget ya kalau emang mau request ya itu. Ya harus cerita dulu hari ini ngapain, terus juga definisi quality time menurut kamu tuh apa? Hmm.
Terus tadi juga pintu runtuh kan sempat nanya ya, tips dong cara agar artikulasi itu biar jelas buat kalau presentasi agar nggak minus gitu ya di penilaian di speakingnya gitu ya, gimana sih gitu kan. Tadi dia cerita tuh katanya dia galau karena takutnya di situ nanti ya kemampuan dia public speaking itu jadinya dikurangi gitu nilainya. Nah aku sih punya ya tips sedikit-sedikit nih ya buat kamu-kamu juga yang mungkin lagi belajar gitu ya untuk bisa lebih pinter atau minimal banget bisa mengatasi demam panggung ya ketika bicara di depan umum gitu ya. Yang paling pertama adalah kamu tuh harus memastikan dulu tekniknya kamu udah benar apa belum ya dalam melakukan presentasi. Teknik yang perlu dipikirin apa? Yang pertama banget nih dari fisik kamu, kamu harus rajin untuk senam muka gitu ya. Untuk mengucapkan huruf-huruf vokal kayak A, I, U, E, O, as simple as that. Itu dari teknik bicaranya. Tapi kalau dari segi teknis persiapan dari materinya sendiri, kalau aku sih tipikal pribadi yang kalau misal aku tuh pede kalau aku punya senjata. Dalam artian kalau emang ini aku lagi mau presentasi gitu ya, berarti presentasinya yang harus aku tajemin. Biar apa? Biar aku juga pede menjelaskannya. Dan selain ditajemin materinya, kamu juga harus paham di luar kepala sama materi yang akan kamu sajikan. Itu yang paling penting. Karena ketika kamu memang udah paham secara di luar kepala gitu ya, kamu tanpa melihat materinya pun bisa menjelaskan dengan percaya diri gitu ya kan. Sekarang kalau misal kamu gak tahu materinya apa yang kamu sajiin, kamu juga pasti tergagap-gagap gitu. Kalau misal by logic gitu ya, secara logika materi kamu itu kamu udah menguasai secara logikanya gitu ya. Bahkan gak cuman kamu lancar ngomongnya, tapi kamu bisa pakai analogi-analogi jenius buat bisa meyakinkan audiens kamu untuk materi kamu itu. Wah, itu makin mantep lagi kalau sampai bisa ngeluarin analogi. Karena aku pernah ada baca juga ya, kalau gak salah tuh ada yang pernah bilang, orang yang bisa menjelaskan sesuatu pakai analogi ya, di sini ada yang tahu kan, pasti pada tahu lah arti analogi ya. Kalau gak tahu googling ya. Jadi analogi itu kemampuan untuk mencari sesuatu yang kondisinya mirip dengan apa yang kamu pengen ungkapkan gitu, tapi dalam kebahasaan yang lebih simpel gitu, yang lebih sederhana gitu. Jadi misal kondisinya kamu mengalami permasalahan apa gitu ya. Nah, permasalahan itu kamu persimpel dengan kejadian atau hal yang ada di sehari-hari kamu gitu. Itu ketika misal mau menjelaskan secara mudah ke orang lain. Nah, kalau misal kamu pas presentasi bisa sampai ke tahap kamu ngasih analogi ke orang, itu berarti kamu bisa dibilang di luar kepala sama materi kamu. Itu dari teknis secara persiapan dari materinya ya. Terus habis itu kalau tadi fisik ya itu senam muka A, I, U, E, O gitu kan ya. Terus habis itu latihan tongue twist gitu. Tongue twist itu lidahnya itu jadi kamu tuh harus mengucapkan kata-kata yang bikin lidah tuh jadi berputar-putar gitu. Contohnya kayak kelapa diparut, kelapa kepala digaruk gitu. Kelapa diparut, kelapa digaruk. Nah itu tuh. Kelapa diparut, kepala digaruk, kayak gitu misal ya. Apalagi ular melingkar di atas pagar, kayak gitu. Itu harus banyak latihan kayak gitu juga. Kalau lidah kamu udah terbiasa naklukin kalimat-kalimat yang susah kayak gini, ngomong materi presentasi yang kamu udah persiapkan secara baik pasti lewat itu. Ada juga power nap ya, jadi ini juga penting ya, apalagi buat kamu yang misal udah nyiapin materinya sampai begadang-begadang gitu ya. Kamu penting banget untuk power nap sejenak sebelum kamu tampil gitu ya. Gak perlu lama-lama, pokoknya power napnya ini sebenarnya bukan tidur, literally tidur ya, tapi kamu kayak jeda dulu, diem, otaknya biarin diem dulu, gak mikir apa-apa gitu ya. Pejamin mata sebentar doang, paling berapa setengah menit lah. Terus habis itu ambil sambil inhale exhale gitu ya buat nenangin diri. Itu kayak gitu ya. Terus
nih satu lagi ya, apalagi yang emang tipikal yang kamu tuh berpikirnya tuh cepet gitu ya. Ngomongnya kamu tuh jangan balap-balapan sama pikiran ya. Pokoknya otak memang kadang tuh lebih cepat daripada kemampuan kita ngomong gitu ya. Jadi otak kita tuh kecepatannya ibarat kata 100 km per jam, tapi mulut cuma sanggup sampai 40 km per jam. Nah itu yang suka bikin belibet. Dan itu juga yang mungkin kalau kamu pada notice ya, kalau kamu kalian notice nih ya, aku ini kalau ngomong suka belibet, itu karena itu. Kecepatan otakku tuh aku akuin cepet banget gitu, tapi mulutnya gak sanggup buat ngimbangin gitu. Jadi sering belibet ya, kayak gitu. Nah itu santai aja, ngomongnya kasih spasi gitu ya. Anggap aja kamu lagi apa ya, sama audiens kamu tuh kayak anggap aja kayak temen gitu ya, kayak ngegosip sama temen gitu. Pasti artikulasinya jadi jelas banget dan mengurangi demam panggung kamu gitu. Itu juga yang aku, hal-hal yang tadi aku udah jabarin itu adalah yang aku pakai selama ini ya, ketika harus bicara di depan umum gitu ya. Dan satu rahasia kecil juga ya, apalagi aku penyiar ya, biasanya kalau salah ngomong itu sering banget. Tapi kalau misalnya emang kondisinya tiba-tiba salah ngomong, tinggal ketawa aja, ketawa kecil, terus bilang ngeles gitu ya, ngeles aja. Jadi intinya akuin aja kalau emang salah ngomong gitu kan. Terus habis itu ngeles aja. Iya mohon maaf ya audiens gitu. Aduh penyiarnya nih begini nih gitu. Jadi ya bawa asik aja. Mudah-mudahan bisa menjawab ya tips-tips yang dari aku tadi buat username pintu runtuh tadi yang udah nanya. Dan semoga sukses ya presentasi kamu, oke? Okay? Jadi harus semangat. Tadi ada yang tanya juga kalau mau nonton Pro 2 beda frekuensi nontonnya di apps apa ya? Kalau nonton mungkin YouTube ya, konten-konten YouTube kita juga banyak ada di YouTube, cari aja Rery Manado gitu ya. Terus tapi kalau mau dengerin itu bisa di RRI Digital ya. Jadi buat yang belum download, buruan download aplikasi RRI Digital karena siaran kita bisa kamu dengerin kapanpun dimanapun di situ. Terus lanjut lagi, tadi juga ada siapa nih? Oh ada Pak Awal Budi 61 katanya, assalamualaikum Vika, selamat sore, apa kabar dari Pak Budi di Medan, request Fajar Nur, tahta hatiku. Vika, aku hari libur yang panjang membantu istri mengantar sebagian catering rantangan. Ini tipe-tipe suami idaman ya, mantep ini. Jadi semangat juga ya buat Pak Budi, salam-salam juga buat istrinya gitu ya. Dan moga-moga sukses cateringnya. Terus habis ini lagu-lagu yang tadi udah di request bakal aku puterin ya. Jadi stay tune cuma di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Tadi request Ancika ya, Ancika Ariel Noah featuring Raisa sama Fajar Nur, tahta hatiku. So don't go anywhere.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Hits Music Trap Date.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Masih bersama saya, Mama AI, dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu.

Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih di Challenge juga di Sore Ceria ya. Dan aku juga masih nemenin teman Pro 2 semua ya di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Terus lanjut lagi soal quality time. Bah, soal quality time ya, di apalagi di hari libur gini gitu kan ya. Dan sebenarnya sih aku mau nyemangatin sama teman-teman Pro 2 atau kamu-kamu yang walaupun hari libur, walaupun tanggal merah, tetap kerja ya. Karena tadi banyak juga yang masuk katanya di TikTok ya, banyak juga yang hari ini tuh masih kerja juga gitu kan, secara budak korporat. Tapi kan kerjaan yang memang pas tanggal merah itu masuk gak cuma budak korporat aja ya, banyak banget. Kayak aku juga nih siaran juga masuk libur-libur ya kan. Terus juga mungkin ya banyak lah di luar sana lah ya. Nah pastinya harus tetap semangat ya kan. Nah untuk bisa kerja di tanggal merah pastinya butuh mentalitas juga dan strategi khusus juga nih. Biar tetap membangun biar mood tuh tetap terjaga gitu ya. Pokoknya kalau misal kamu kebagian masuk kerja ketika tanggal merah ya atau tanggal di hari libur gitu ya, kamu tuh harus kuatin mental dan juga mindsetnya harus positif ya, positive thinking banget nggak toh. Pokoknya harus kayak gitu ya, harus positive thinking ya, orientasinya pokoknya fokus pada cuan, cuan, dan cuan ya. Pokoknya itu aja ya, pikirin, wah pokoknya walaupun masuk, yang penting cuannya, yang penting ada fulusnya. Pokoknya kayak kata Lisa ya di lagunya yang money, money, money itu ya. Yang penting money, money, money. Pikirin insentifnya gitu ya. Pikirin hal-hal positif yang bisa kamu dapat kalau dengan kehadiran kamu hari ini ya untuk tetap masuk kerja gitu ya. Terus habis itu juga harus komitmen sama niat yang kuat gitu ya. Persiapin niat yang kuat dengan tujuan spesifik untuk buru-buru nyelesain kerjaan gitu ya. Jadi sehingga nanti ketika kerjaan kamu udah selesai nih hari ini, ada rasa pencapaian yang tinggi gitu ketika tugas selesai. Pastinya perlu juga kamu manajemen waktu dan pekerjaan gitu ya, buat to-do list, buat daftar skala prioritas gitu kan. Terus tugas-tugas besar juga dipecah gitu ya menjadi beberapa bagian kecil yang pastinya biar lebih mudah dikerjakan agar gak kerasa berat gitu ya. Terus udah gitu juga hindari multitasking berlebihan teman Pro 2, biar hasil kerja kamu lebih maksimal pastinya ya. Udah lebih maksimal, udah gitu juga cepat selesai. Karena kadang-kadang kan biar kerjaan cepat selesai mau multitasking aja deh. Enggak, justru salah ya. Kerjain satu-satu. Terus juga ciptain lingkungan kerja yang nyaman. Kalau kamu udah ngerasa bete, ah enak banget teman-teman di kantor lain pada libur, aku masuk gitu ya. Nah itu kamu ciptain lingkungan kerja yang nyaman ya. Dengerin musik, rapiin meja kerja gitu ya. Terus habis itu gunakan outfit favorit. Jangan lupa apresiasi diri sendiri juga ya. Pokoknya self reward. Terus habis itu juga jaga produktivitas kamu itu tanpa burnout. Hilangin banyak-banyak scrolling media sosial, nanti yang ada rasa iri kamu makin numpuk. Gitu ya. Terus habis itu balik lagi ke quality time ya. Kalau menurut aku sendiri, quality time, tips-tips untuk quality time sendiri di hari libur gitu ya, esensi quality time sendiri adalah kan waktu yang berkualitas gitu ya. Mau quality time sama keluarga atau sama siapapun, intinya bikin itu berkualitas. Dan hal-hal yang gak berkepentingan untuk menambah kualitas dalam waktumu itu harus dihilangkan gitu ya. Kayak misal kebanyakan scrolling media sosial, itu hilangin gitu ya. Terus banyakin aktivitas fisik yang ringan gitu ya, mungkin bisa dipakai buat olahraga quality time-nya gitu kan, itu buat quality time buat diri sendiri gitu ya. Terus habis itu juga bisa masak-masak bareng sama keluarga, sama mama atau siapapun itu gitu ya. Terus bisa juga menata ulang rumah gitu ya, dekor ulang gitu kan rumah atau kamar kamu gitu kan. Bisa juga temu kangen sama temen gitu kan. Terus bisa juga nonton film keluarga bareng-bareng atau wisata bareng-bareng juga boleh gitu ya. Itu mungkin sedikit tips juga untuk kamu menikmati quality time, apalagi di hari libur gini ya.
Gitu. Terus lanjut lagi, aku mau nyapa dulu buat yang tadi udah masuk lagi juga di TikTok Pro 2 Manado. Ada Graciano Moninka, katanya sore kak ini lagi jalan-jalan kak, karena kerjanya driver online makanya kerja terus, di jalan terus. Nah gak apa-apa ini, bagus nih. Yang penting cuan ya, pikirin itu ya, yang penting cuan gitu kan. Terus ada siapa lagi tadi? Oh iya, tadi aku juga mau bilang yang Ancika tadi sebenarnya udah di request juga. Jadi ada dua yang request tadi, ada si Olin juga nih katanya yang lagi rebahan sambil scrolling TikTok. Udah diputerin ya, jadi harusnya udah seneng ya, udah happy. Terus ada juga Gusti dari Malalayang, tadi juga aku udah puterin lagunya Senja Gurau. Dia request katanya Bersenja Gurau dari Raim Laude. Hari ini tetap masuk kerja juga gitu ya. Nah mudah-mudahan tadi juga udah bikin mood kamu naik ya Gusti ya, dari Malalayang nih. Ada ABCDEFGHI I love you. Dengerin sambil ngopi juga nih. Ya bagus, cakep ya. Pokoknya harus selalu dengerin Pro 2, kalau enggak temenan pokoknya. Terus ada juga yang terakhir dari Mas Gil, katanya dari Malendeng, hari ini aku ngelukis pemandangan senja ditemani secangkir kopi americano. Beuh, anak senja banget nih, kayak anak skena nih. Requestnya katanya Fizz mau yang maju. Cuman tadi kan Fizz aku udah sempet turun ya, udah dua kali deh malah kayaknya, teret sama satu lagi itu apa ya tadi, lupa deh, pokoknya udah dua kali turun. Terus jadi gak bisa aku turunin lagi, oke? Dan katanya requestnya lagu Kunto Aja-Aja Pilu Membiru. Oke lah, siap kalau begitu. Baiklah, kalau gitu nanti abis ini aku langsung puterin ya. Dan karena udah jam 5.40 ya waktu Indonesia Tengah, terus udah menjelang azan maghrib juga, jadi sampai di sini dulu aja obrolan kita di Cilencet ya teman Pro 2. Dan kita udah bahas soal quality time, terus habis itu tadi ada tips juga buat public speaking gimana. Terus udah gitu juga aku udah ngasih tips-tips untuk quality time gitu kan ya. Dan apalagi yang masih kerja di hari libur gini gitu, moga makin semangat nih ya. Udah dikasih tadi wejangan-wejangan ajaib, sabda-sabda dari aku. Ya udah, oke lah kalau begitu. Pastinya untuk nemenin kamu yang mungkin lagi siap-siap pulang atau justru masih santai-santai di rumah gitu ya. Habis ini aku akan puterin deretan lagu-lagu Islami yang menyejukkan hati gitu ya. Dan untuk lagunya Kunto Aji ini yang Pilu Membiru, aku puterin setelah azan maghrib ya, setelah lagu Islami selesai. Oke, jadi stay tune terus ya. Dan pastinya kita bakal dengerin lagu-lagu Islami ini sampai jelang azan maghrib ya. Terus untuk wilayah Manado dan sekitarnya di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Habis itu juga akan, habis azan juga akan aku puterin lagu Islami beberapa. Habis itu nanti kita ketemu lagi ya di sore ceria. Terus nanti aku puterin tuh lagu Pilu Biru dari Kunto Aji. So make sure you don't go anywhere, stay tune only on 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Energy.
3: Hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music.
4: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single lo.
3: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri. Ready for our kids music station.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.

0: Eh Din, ngana ikut lomba desain kota ramah lingkungan? Emang ngana mengerti so? Cuma ngana loh cewek yang badaftar?
1: Oh iyo, cewek kan boleh pikir masa depan kota, bukan cuma pikir-pikir skincare dang toh.
0: Itu pembangunan kota kan urusan torang pe pemerintah, bukan torang.
1: Justru itu noh, pemerintah butuh le ide-ide kreatif dari anak muda samarin torang bagini. Nggak kira siapa dan tuh yang pikir ruang aman for pejalan kaki, taman kota dan lingkungan sehat.
0: Oh iya Kang, kita kira kok cewek-cewek sama dengan Ana cuma jago bahat TikTok. Eh ternyata kote ngana boleh le pikir tentang pembangunan nasional.
1: Bah TikTok sambil bikin konsep pembangunan kan bisa bro, multitasking.
0: Oke deh, kita mau coba le ah ikut daftar kalau begitu. Siapa tahu boleh bantu bangun negeri, iya toh?
1: Boleh sih, mar minimal ngana bangun dulu dari kemalasan bangun pagi kok bro.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di sore ceria, pastinya di frekuensi kebanggaan kamu dan kecintaan kamu, yaitu 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih bareng aku juga, Vika Hamzah di sini menemani sore kamu menjelang malam ya. Dan habis jeda maghrib tadi, pastinya batin juga udah lebih tenang gak sih? Akan lebih adem juga, dan waktunya kita recharge lagi semangatnya buat sisa hari libur ini. Yuhu! Ngomong soal semangat juga ya, tadi kan kita udah sempat bahas di challenge chat soal quality time yang ideal gitu kan ya. Nah, quality time yang ideal di Manado kira-kira menurut kamu gimana nih? Karena aku sendiri punya pilihan buat quality time yang ideal di Manado ya. Mungkin ada yang pilih ke Tomohon, ada yang pilih ke mana lagi, Tondano, ada yang pilih juga ke Megamas, ke kawasan gitu ya. Tapi buat kamu yang ngerasa quality time-nya pastinya bakal lebih lengkap kalau ada hiburan musik yang pecah gitu kan ya. Aku punya satu big news juga yang bakal bikin adrenalin kamu naik lagi gitu ya. Dan ini khusus juga buat kamu yang pengen ngerasain pengalaman yang beneran berkelas dan beda dari biasanya. Apalagi udah tinggal 3 hari lagi nih acaranya ya. So, siap-siap karena event paling seru tahun ini bakal segera hadir ya teman Pro 2. Dan kamu juga gak perlu khawatir sama trauma masa lalu kamu sama event-event atau gig spektakuler yang mungkin kampanyenya promonya kayak kece banget, keren banget, tapi ternyata pas kamu datang gatot, gagal total atau kurang. Karena ada Badonci Fest yang asli dan baru kali ini dipromotori juga sama promotor lokal dengan line up yang pastinya luar biasa dan mantap ya. Ada It Gitaf, ada Nadif Basalamah, ada Gia Indrawari, ada Tatan Karibo, dan bakal dimeriahkan pula juga dengan performance dari artis lokal kayak Isti Julistri, Dani Barakati, dan juga Koko Len. So, torang Badonci sama-sama, senang sama-sama ya. Dan ingat nih, catat tanggalnya karena udah 3 hari lagi ya. 2 hari lagi malah, sorry. 16 Mei 2026 ya. Ingat di 16 Mei 2026 dan lokasinya di kawasan ikonik Pohon Kasih Megamas Manado ya. So, kamu gak usah ragu-ragu lagi, buruan teman Pro 2 bisa beli tiketnya. Dan beli tiketnya di mana? Nah, tiket Badonci Fest 2026 ini bisa kamu beli di loket.com atau bisa juga referral dengan cara scan barcode di feeds Instagram dan juga TikTok RRI Pro 2 Manado pastinya ya. So, ajak teman-teman kamu dan kita Badonci sama-sama di Badonci Fest 2026 gitu ya. Gimana? Bayangkan serunya? Iyalah, Badonci Fest 2026 ini emang diciptain pastinya buat kamu yang pengen healing, tapi tetap pengen dengan vibes yang positif pastinya. Terus juga buat kamu yang tadi bilang quality time enaknya itu kayak misal tempat nongkrong, asyik gitu kan ya. Terus abis itu juga seru-seruan gitu ya. Nah, mending jadiin Badonci Fest ini sebagai tujuan kamu nih ya. 2 hari lagi, inget. Dan saran aku, mending gercep sekarang langsung amanin tiketnya juga sebelum ludes ya. Terus juga mulai cari-cari outfit yang paling edgy gitu ya buat kamu nanti pakai pas Badonci Fest itu ya. Biar pas di lokasi nanti kamu yang paling steal the deal, paling mencuri perhatian pastinya. Ingat pokoknya jangan cuma dengerin cerita dari teman-teman aja, tapi kamu sendiri juga harus datang langsung ya, biar bisa buktiin sendiri gimana vibes-nya quality time terbaik di Badonci Fest 2026. So yuk, nanti kita seru-seruan bareng and see you.

0: Ma, terima kasih telah melahirkan aku. Aku yang masih berjalan sendiri merespon bentuk bahagia. Aku yang kini fasih memikul rasa sedih dan kecewa. Aku yang terus menyamankan diri dari cara takdir membagikan ilmu ikhlasnya.
1: Terima kasih kalian untuk semua pengalaman, memori, dan cerita uniknya. Aku sayang kalian, terlepas apapun yang terjadi. Kini datang dan kembali dari damai dalam hati.
2: Untuk almarhumah Tia, terima kasih sudah hadir dan memberikan pengalaman yang gak semua orang bisa ngerasain. Kenal dan jadi teman baik, saling belajar berbagi manfaat, kadang sesekali pun saling bertukar kesalahan yang terus melembut jika dikenang.

0: Eh, kamu tuh, soli aja tuh jalan di kampung, dorong sobeking kok teh. Semua ada jembatan loh, torang. Mah, rupa-rupa ada kendala sto. Minta oleh apa sto DP kendala?
1: Iya no, memang pembangunan infrastruktur itu nggak cuma dari pemerintah. Torang le masyarakat mesti aktif. Rupa ikut musyawara, kontorang jaga le no tuh fasilitas yang so ada.
0: Oh, begitu. Mar, kira-kira kuak cuma mau tunggu pak pemerintah ini?
1: Ih, mesti ada torang peperan le. Misalnya, torang sebagai masyarakat mesti mau ikut awasi supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana. Kong, apa le kang? Ah, kong kalau tuh jalan so jadi, tuh infrastruktur so jadi, jangan sampai lupa torang jaga supaya nggak cepat rusak.
0: Oh, berarti mesti bama palus kuak kang ini dari masyarakat.
1: Betul itu, infrastruktur yang baik kan hasil dari kerja bersama. Masyarakat dan pemerintah memang mesti baku topang.
0: Oh, kalau begitu maju dang. Torang wujudkan pembangunan infrastruktur berkualitas dengan peran aktif masyarakat. Karena kalau sama-sama, torang boleh bangun masa depan lebih baik.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Enak. Tadi gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dia bilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke Denat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Oke deh, teman Pro 2, karena udah jelang jam 7 waktu Indonesia Tengah juga ya. Jadi sore ceria juga harus berakhir nih, teman Pro 2. Aku udah harus closing ya, nemenin kalian semua gitu ya. Tapi sebelum itu, aku punya satu info penting dulu nih buat nambah update kamu juga ya, buat sore ini, teman Pro 2. Soal status Ibu Kota Nusantara atau IKN. Nah, ada yang penasaran nih? Ada yang penasaran gak nih maksudnya? Ada yang penasaran gak nih ya? Kira-kira Ibu Kota Nusantara udah ada, tapi apakah udah beneran pindah secara administratif gitu ya Ibu Kota kita dari Jakarta ke IKN ini? Nah, ini dia infonya. Jadi teman Pro 2, Mahkamah Konstitusi baru aja menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN dan menegaskan kalau Jakarta masih memegang status sebagai Ibu Kota Negara. Ada yang penasaran kenapa begitu? Nah, ini dia nih, karena menurut MK, perpindahan itu baru sah secara hukum ketok palu kalau sudah ada keputusan presiden terkait pemindahan tersebut. Jadi, buat kamu yang mungkin kemarin dengar info kalau Jakarta udah bukan ibu kota lagi, nah MK udah kasih jawaban finalnya ya. Jadi, Jakarta masih jadi ibu kota sampai nanti kepres pemindahannya terbit. Begitu. Dan informasi tadi sekaligus jadi penutup kebersamaan kita di sore ceria hari ini, teman Pro 2, Kamis 14 Mei 2026. Dan thank you banget ya, terima kasih banyak buat kamu yang udah setia nemenin aku dari tadi sore ya, yang udah berbagi cerita juga soal quality time, liburannya gimana, dan yang udah ikut seru-seruan juga, apalagi tadi di chill and chat gitu ya. Semoga sisa malam libur kamu ini menyenangkan dan pastinya penuh kedamaian dan juga energi positif ya, gitu. Dan buat yang besok juga harus kembali beraktivitas lagi gitu ya, pokoknya semangat aja deh. Pokoknya semangat aja walaupun harus tetap kerja gitu ya. Dan mungkin yang besok juga masih libur, selamat menikmati liburnya gitu ya. Pokoknya pergunakan dengan baik waktu liburnya. Aku Fik Hamza pamit undur dulu ya dari sore ceria sore ini ya. Dan jangan lupa abis ini tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, karena abis ini kamu bakalan ditemenin sama Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Jihan sampai tengah malam nanti gitu ya. So pokoknya tetap semangat, tetap bahagia, terus tetap senyum juga, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum, harus banyak minum ya. And see you di next siaran aku. And bye-bye.

0: Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Begitu dia smokol roti.
1: Iya Lid, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma ada hagadang tuh makanan? Nggak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini noh, kenapa DP harga so nae? Padahal borda beli trek 2 minggu lalu, kage DP kasir salah impus toh kang.
0: Oh iyo, maklum Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh. Bisa jadi trek, torang pedoi sekarang, sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang ja beli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Betenang Jo, yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jang gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu Kang. Baik leh, ngana suka saya paham supaya leh kitanya nak mau terjebak dengan inflasi.

0: Ya, bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.
1: This is 97.7 Purdue FM Manado.

0: Doh, kiapa kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kiapa nga ini? Rupa banyak pikiran, dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh stokang mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana stok kita hidup ini, noh.

0: Nah, so tabu kah toh ngapain pikiran sekarang, Alif? Kalau tuh hari kan ngapain pikiran masih di game online.
1: Kita ini sekarang mesti bawa pikir masa depan, Kang. Kalau kita mau bawa pikir begini terus ke siang, nyana akan mau maju. Nah, kalau kita so kerja, pasti kita so boleh kasih sana orang tua. Dan kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Dan pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
0: Makanya, nggak dari sekarang, so boleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang so banyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
1: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
0: Cakep deh, nah kalau nggak sukses, jangan lupa Pak Kita, oke?

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 97,7 Predo FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Predue, bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Of course, dengan beberapa updatean-updatean, kita bakalan curhat-curhatan juga. So make sure teman-teman Predue tetap dengerin Predue FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Hits Music Terupdate.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Stop.
1: Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, sebelum kita lanjut, aku pengen ngasih tahu buat kalian semua gitu ya. Ada di mana kalian harus buru-buru ikutan kuis di Perdua FM. Nanti kalau misalnya udah aku kasih tahu kenapa, kalian langsung aja ya ke Instagram @perduamnado, duanya pakai angka. Jadi buat teman-teman berdua, buat kalian semua yang udah gak sabar banget sama Badonci, jangan sampai lupa untuk beli tiketnya. Atau kalau misalnya pengen gratis, ikutin kuis aja. Nanti kalian tinggal buka sekali lagi di Instagram @produmnado, duanya pakai angka. Buat kalian semua gak usah khawatir sama trauma-trauma kalian, karena event-event sebelumnya ada beberapa yang gagal gitu kan, gak bisa dibilang sedikit. Tapi tenang aja, untuk Badonci Fest kali ini itu tuh asli, dan dipromotorin sama promotor lokal yang keren-keren banget.

Karena udah bisa menghadirkan line up yang luar biasa juga teman-teman Pro2. Ada Itgita, Afnadif Basalamah, terus juga ada Gea Indrawati, Taton Karibo, terus juga nanti dimeriahin sama performance dari artis lokal kayak misalnya Isti Julistri, Dandi Barakati dan Kokolens, terus juga ada apa namanya yang seru-seru lainnya. Jadi buat kalian semua nanti bisa ngecek juga nih teman-teman Pro2 di Instagram Pro2 Menado ada apa aja gitu ya nanti di hari Sabtu. Jadi buat kalian semua jangan sampai lupa catat tanggalnya. Sekali lagi di hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Lokasinya di Pohon Kasih Megamas Manado. Gak usah ragu-ragu lagi kalau misalnya kalian gak pengen ikutan tiket gratis ya udah gitu ya. Bisa beli di loket.com atau referral aja di scan barcode-nya feed Instagram dan juga TikTok @Pro2Menado. Tapi menurutku kalau misalnya ada yang gratis kenapa harus bayar? Caranya kalian nanti tinggal sekali lagi ikutan kuis di Pro2 FM. Duanya pakai angka Pro2 Menado, sorry maksudku. Duanya pakai angka di Instagram. Ajak teman-teman kalian juga biar bisa nonton dan seru-seruan bareng-bareng.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin pijit posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mobeking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang. This is 97.7 Produ-

Masih bareng Jihan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman-teman Pro2. Sekali lagi aku bakal nemenin kalian. Jadi buat teman-teman Pro2 yang pengen curhat-curhat atau buat kalian yang pengen dengerin aja, boleh banget ya dengerinnya lewat RRI Digital. Karena kenapa? Karena menurutku lebih mudah aja. Jadi RRI Digital itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro2 FM. Kenapa aku bilang mudah? Karena of course pakai handphone aja, jadi kalian bisa dengerinnya kapanpun, terus dimanapun kalian suka gitu teman-teman Pro2. Gak usah pakai ribet, gak usah pakai repot lagi gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang ngerasa kalau misalnya kalau dengerin radio tuh harus nyariin monitor radio di rumah atau di mobil gitu kan. Sekarang zaman udah canggih banget, gak usah repot-repot. Dan yang paling enaknya nih, selain kalian lebih update, kalian lebih ini aja, lebih tahu aja kayak misalnya segmen-segmen Pro2 apa-apa aja. Terus juga abis itu kalian bisa tahu kalau misalnya penyiarnya siapa-siapa aja, bisa kenal kita lebih deket lagi gitu kan dengan konten-konten yang ada di RRI Digital. Dan kalau misalnya teman-teman suka banget request-request atau join di curhat-curhatan bareng aku gitu kan, kayak nanti kalian tuh bisa dengerinnya lewat RRI Digital, karena selain dengerin kalian juga bisa curhat atau join request di situ, karena udah disediain kolom komentar atau comment section, dan itu adalah salah satu hal yang mempermudah kalian. Selain join untuk request atau curhat, kalian juga bisa say hi sama teman-teman Pro2 lainnya atau sama kita, nanti bakalan kita bacain sekali-sekali. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di download teman-teman Pro2 di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Kok, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Jihan, teman-teman Prodo 2. Dan itu dia tadi ada Glimpse of Us dari Joji, lagu yang sangat amat ngena banget, iya gak sih teman-teman Prodo 2? Apalagi buat kalian semua yang ngalamin ditinggalin orang yang kamu sayang, terus mendapatkan orang baru, tapi ternyata bayang-bayangnya tuh masih ada. Bayang-bayang masa lalu tuh masih terlihat nyata. Atau bahkan sebaliknya, kalian korban dari back burner gitu ya, teman-teman Prodo, amit-amit coy. Tapi aku pengen tahu sih sebenarnya, bagaimana point of view dari kalian semua kalau misalnya kalian ada di posisi lagu yang sangat amat relate ini gitu ya sama kalian. Untuk teman-teman yang relate maksud aku, kayak misalnya kalian ngerasa kayak korban dari orang yang gak bisa ngelupain masa lalunya, atau bahkan terbalik nih, kalian yang gak bisa lupain masa lalu tapi pengen banget move on ke orang baru gitu loh teman-teman Prodo 2. Kasih tahu aku ya di 0851908899797, atau ke Instagram boleh @prodo2manado, duanya pakai angka. Atau bisa juga ke RRI Digital, biasa kalian bisa ke situ. Nanti kasih tahu aku ceritanya bagaimana, point of view dari kalian bagaimana, dan perasaan kalian saat ini bagaimana. Mau anonymous boleh, mau kasih tahu namanya boleh banget gitu ya. Nanti privasinya bakalan aku jaga. Jadi buat teman-teman Prodo 2, jangan sampai takut untuk cerita, dijaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy, energy, energy.
4: Hit music, hit music, hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music, the music.
5: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
6: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pakai, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Tujuh koma tujuh.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak.

anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: The music. The music.
1: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Berdua dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 14 Mei 2026. Baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Aku Jian Umar dan atas seluruh perawat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman Berdua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Manado.

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Pro 2 yang semua teman Pro ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, tepat di hari Jumat tanggal 15 bulan Mei tahun 2026. Dan dari puncak dikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting

Perkembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hours, Kids Music Station.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini? This is 97.7.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 FM bareng sama Ria Pascal, do info update buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Kita ke Info Pro 2 FM yang pertama, Madonna, Shakira dan juga BTS bakal tampil di halftime final Piala Dunia 2020-nya. FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira dan juga BTS bakal mengisi acara halftime show pada final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat di tanggal 19 Juli 2026. Dan ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final. Vokalis Coldplay, Chris Martin dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Halftime show diadopsi dari liburan dan juga hiburan yang biasa disuguhkan pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini. Meski demikian, durasi pertunjukan belum diumumkan FIFA dan hal ini memicu kekhawatiran soal panjangnya jeda babak pertama pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama. Durasi jeda sudah melampaui regulasi 15 menit. Dan pertunjukan ini akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung. Shakira sebelumnya juga sempat berperan dalam lagu tema Piala Dunia 2010 Waka Waka. Ia juga sempat tampil di halftime show Final Copa America 2024 yang digelar di Miami.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, let's move on to Pro 2 FM berikutnya. Google perkenalkan Google Book, laptop tenaga AI pengganti Chromebook. Baru-baru ini Google merilis laptop lini terbaru bernama Google Book yang didesain khusus untuk Gemini Intelligence. Laptop ini juga memungkinkan akan berbeda dengan Chromebook yang beroperasinya lebih banyak berbasis web. Dan pengumuman ini disambut oleh unggahan Intel di akun X-nya. Mereka menyebut baik kemitraan dengan Google untuk menghadirkan Google Book menandakan keterlibatannya dalam produk ini. Lebih lanjut, Kushier selaku CEO dan juga penanggung jawab mengungkapkan beberapa bocoran apa saja yang bakal tampil dan juga ada di dalam Google Book. Pertama, dimulai dari kursor. Hal ini pertama yang akan Anda lihat ketika membuka laptop dan Google mengubah kursor menjadi Magic Pointer di Google Book, sebuah fitur yang dikembangkan bersama tim Google DeepMind yang menghadirkan kemudahan Gemini langsung ke ujung jari pengguna. Sebagai contoh, arahkan kursor ke tanggal dalam email untuk mengatur rapat atau pilih dua gambar seperti ruang tamu dan juga sofa baru Anda untuk langsung memvisualisasikannya secara bersamaan. Google juga menghadirkan fitur buat widget Anda di Google Book yang memungkinkan pengguna membuat widget khusus hanya dengan memberikan perintah saja.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Semangat pagi. Nuansa weekend kali ini sorry. Nuansa long weekend. Beda dong ya teman Pro 2. Karena sejujurnya kalau misalnya kamu juga tipe orang yang udah mengagendakan hal-hal yang bakal kamu lakukan di sepanjang long weekend dari kemarin hari, ya tetap aja ini juga jadi hal yang harus kamu ingat baik-baik, dimana harus melakukan persiapan yang benar-benar mateng ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti di pagi yang cerah banget ini, lebih khusus buat semua teman Pro 2 yang sedang menikmati udara segar di kota Manado dan sekitarnya, kita bakal semangatin ngoni semua. Just in case ada beberapa teman Pro 2 yang justru burnout di long weekend kali ini, ya tenang aja, tenang. Kita bakal nemenin kalian semua dengan informasi-informasi terupdate, seru-seruan bareng sama Arya di sepanjang sepada sampai menjelang jam 10 pagi nanti. Dan kali ini juga kita bakal nemenin semua teman Pro 2 spesial ngomongin soal agenda-agenda kamu di long weekend kali ini. Mungkin ada beberapa di antara teman Pro 2 yang liburan, yang staycation, ada yang mau gak mau harus kerja, ada yang rebahan aja. Tergantung dengan pilihan kamu masing-masing lah ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja di tengah-tengah aktivitas kalian semua yang tentunya macem-macem ya, beda-beda juga. Kita bakal nemenin kalian semua, makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya. It's music.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Teman terbaik kamu.

97.7 Prodew FM, teman terbaik kamu. Kalau di saat ini kalian sedang menikmati aktivitas persiapan di pagi hari, kamu yang baru beres olahraga, gimana mood kamu semua di pagi hari ini? Apakah udah ready dengan segala hal yang bakal kamu lakukan di sepanjang long weekend kali ini? Pastiin kamu dalam keadaan sehat walafiat aja lah ya, teman Prodew. Karena apalah daya ketika kamu udah mengagendakan banyak banget hal tapi sedang tidak ada dalam kondisi tubuh yang fit, itu tuh jadi salah satu hal yang benar-benar wasting banget. Makanya Ari mengingetin ke semua teman Prodew, tidak memandang kalian bisa dibilang melakukan aktivitas yang padat banget, atau mungkin kamu yang leha-leha di rumah aja pengen menikmati liburan dengan me time, dengan beres-beres rumah, semuanya juga harus kamu perhatikan gitu ya teman Prodew, terlebih khusus dengan gaya hidup kamu, mulai dari asupan makanan yang kamu konsumsi, aktivitas yang kamu lakukan di setiap saat, itu benar-benar jadi penentu ketika kamu pengen menjalani setiap aktivitas dengan kondisi tubuh yang benar-benar fit. Ya paling tidak kamu harus imbangi dengan minum air putih yang cukup ya teman Prodew. Dan yes, jangan sampai lupa untuk makan. Emang ada ya teman Prodew orang yang lupa makan gitu? Ya sejujurnya ada-ada aja gitu ya. Mungkin dari circle-circle kita, teman-teman kamu, lingkungan sekitar kita, atau mungkin kamunya sendiri yang kayak suka lupa untuk mengingat jam-jam tertentu yang tentunya juga krusial banget untuk kita lakukan aktivitas kayak mengisi kampung tengah. Kayak di jam segini buat kamu yang bukan breakfast person atau mungkin orang yang skip untuk sarapan, ini juga jadi momen yang pas banget untuk kamu mengisi cairan di tubuh kamu aja gitu ya dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Dan let's say kamu juga bisa mengawali pagi hari dengan berjemur, karena as you guys can see, kita bisa ngeliatin matahari yang cerah banget nemenin aktivitas semua teman Prodew di pagi hari. Jadi jangan sampai kamu sia-siain, karena di siang hari nanti kita gak bakalan tahu cuacanya masih bakalan kayak gini atau bakalan ada hujan juga gitu ya. Tapi yang paling pasti di sepanjang long weekend kali ini, Ari mengingetin ke semua teman Prodew yang mungkin juga kayak menimbang-menimbung aktivitas atau mungkin kegiatan yang bakal kamu lakukan di liburan kali ini di tengah-tengah kondisi cuaca yang benar-benar panas menyengat sampai ke tulang dan juga ubun-ubun. Kita bakal ngasih tahu beberapa hal yang tentunya bisa kamu lakukan di tengah-tengah kondisi cuaca yang panas terik banget di tengah-tengah long weekend yang pengen banget kamu maksimalkan gitu ya teman Prodew. Karena tidak menutup kemungkinan buat kalian semua yang bakalan melakukan semua hal dengan all out, kalian bisa melakukan semua agenda kamu sedikit lebih awal. Suhu udara biasanya mulai merangkak naik di sekitaran pukul 11 waktu setempat gitu ya. Dan setidaknya juga ada hal-hal yang harus kita pertimbangkan, di mana kita harus melakukan beberapa persiapan mengingat suhu udara di sekitar kita yang udah disampaikan sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara juga, yang katanya sih bakalan panas menyengat sampai dengan tengah hari nanti. Dan strategi terbaik adalah keluar dari penginapan atau mungkin dari akomodasi kamu sedikit lebih pagi, lebih awal, biar kamu juga bisa menepi saat matahari tepat berada di atas kepala, ya kan? Dan lanjut lagi, kamu juga jangan sampai lupa untuk memilih pakaian yang pas, yang nyaman, karena semuanya nggak soal gaya. Ya paling tidak juga jadi reminder ke semua teman Prodew, pakai pakaian yang longgar, yang bahannya soft dan juga ringan, ya kan? Karena ini juga mampu menyerap keringat dengan lebih baik. Karena selain itu, tabir surya alias sunscreen adalah perangkat yang wajib banget diaplikasikan secara berkala. Dan tentunya lakukan hidrasi fisik secara langsung teman Prodew. Kayak gimana sih? Kayak mencuci tangan, mencuci wajah dan juga lengan dengan air dingin sesering mungkin untuk menurunkan suhu permukaan kulit. Karena buat kalian semua yang bakalan melimpir ke beberapa tempat yang katanya sih bakalan diterjang sama panasnya matahari, ini juga bakalan efektif banget ya untuk bikin tubuh kamu juga fresh 24/7 teman Prodew. Dan kamu gak perlu tunggu haus untuk meminum air putih, karena jangan jadikan rasa haus sebagai indikator untuk minum gitu ya. Yuk maksimalkan dan juga tingkatkan asupan cairan jauh lebih banyak dari biasanya, karena kamu juga bisa membawa botol minum pribadi yang mampu menjaga suhu air atau mungkin suhu tubuh kamu tetap dingin ya teman Prodew, saat membantu mobilitas kamu di tengah-tengah cuaca yang panas banget. Jadi gimana teman Prodew, apakah kamu udah kepikiran pengen melakukan aktivitas dan juga long weekend kemana di sepanjang long weekend kali ini? Pastiin tetap semangat aja, tetap maksimal dengan segala persiapan yang udah Arya spill barusan, biar kamu juga tetap happy menjalankan long weekend
kali ini, ya paling tidak juga di sela-sela waktu kamu, kamu juga bisa nginget baik-baik kalau misalnya kita juga masih bakalan dipertemukan dengan long weekend lagi. Jadi ada hal-hal juga yang bisa kamu take a notes, bisa kamu garis bawahi juga biar kamu juga tetap semangat dan bisa tahu hal apa aja yang bakalan kamu siapin di setiap long weekendnya.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

97.7 Produa FM, teman terbaik kamu. That was coming from Olivia Rodrigo with Drop Dead yang baru banget dirilis kalau nggak salah bulan April kemarin ya, teman Produa, yang udah hampir sebulan yang lalu. Dan tentunya juga lagu ini dirilis dengan adanya penantian yang cukup panjang dari para penggemarnya, karena sejujurnya dengan kehadiran single yang satu ini juga orang-orang makin excited dengan konser seorang Olivia Rodrigo yang udah semakin dekat. Well, nggak deket-deket banget juga sih. Karena sebenarnya juga udah dimulai dari bulan April kemarin, yang bisa dibilang juga pengumuman ini untuk konser yang bakalan digelar di bulan April 2026 gitu ya, teman Produa, yang muncul setelah kesuksesan besar dari God's World Tour dan juga versi lanjutannya God's World Tour Spilled. Even kalau kita ngeliatin dari beberapa sumber yang udah ngumumin beberapa informasi juga nih, katanya sih untuk pengumuman ini segera banget menarik perhatian penggemar di seluruh dunia, karena tour tersebut dirancang sebagai panggung showcase bagi era album God serta versi pengembangannya God Spilled. Even the Unraveled Tour ini menandai babak artistik baru bagi seorang Olivia Rodrigo gitu ya, dengan konsep pertunjukan yang lebih emosional, lebih intim, dan juga lebih intens dengan para penonton dan juga penggemar. Desain panggung ini bakal dibuat lebih sederhana dengan dukungan tata cahaya yang minimalis banget. Kebayang gak sih, teman Produa, lagu-lagu Olivia Rodrigo yang penuh banget dengan penyayatan hati. Kita bakal bisa menikmatinya untuk beberapa waktu ke depan, tapi dengan cara yang lebih intens dan lebih personal gitu ya, teman Produa. Tapi secara keseluruhan nih, The Unraveled Tour diperkirakan bakal mencakup sekitar 65 sampai dengan 70 pertunjukan di berbagai kota besar. Wilayah yang disasar juga meliputi Amerika Utara, Eropa, sampai dengan Inggris gitu ya. Daftar awal kota tujuan mencakup lokasi utama kayak New York, Los Angeles, London, dan juga Paris. Selain itu, untuk konser yang direncanakan ini bakal menyambangi beberapa kota, yaitu Jerman, Spanyol, serta kawasan di Skandinavia. Bahkan nih, teman Produa, tour ini juga dijadwalkan berlangsung sejak pertengahan 2026 dan direncanakan berakhir pada awal

2027. Namun beberapa rangkaian konser di wilayah Eropa diprediksikan akan terus berlanjut sepanjang tahun 2027. Dan ada kemungkinan wilayah Asia juga bakalan kebagian gitu ya teman-teman Pro2. Ya walaupun emang sampai dengan saat ini daftar resmi di Unravel Tour belum menyertakan kota-kota di wilayah Asia Tenggara termasuk Jakarta. Status konser di Indonesia juga masih bersifat spekulatif karena sampai dengan detik ini belum ada konfirmasi resmi dari artis maupun promotor yang ada. Ya paling tidak juga kita bisa nungguin aja ya teman Pro2 sambil dapetin kepastian. Karena buat kalian semua yang pengen dapetin kepastian dari konser yang bakalan digelar di Indonesia, tenang aja, baru-baru ini grup K-pop Boy Next Door juga bakalan gelar konser yang berjudul Knock On Volume 2 di Jakarta, Indonesia, termasuk salah satu yang bakalan dikunjungi juga. Bahkan kalau kita ngeliatin dari rilisan dan juga updatean mereka di platform media sosial, katanya sih dijadwalkan bakal berlangsung di sepanjang tahun 2026 sampai awal 2027 ya, kurang lebih sama dengan Olivia Rodrigo dalam The Unravel Tour. Even Boy Next Door juga dalam rangkaian tour konser mereka akan menyapa penggemar mulai dari Amerika Utara, mereka juga bakal menyambang Jepang, sampai sejumlah negara yang ada di Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, Boy Next Door dijadwalkan menggelar konser di Convention Exhibition BSD City pada 5 Desember 2026 ya. Dan tentunya Boy Next Door bakal membuka tour ini di KSPO Dome, Seoul, Korea Selatan di tanggal 17 sampai 19 Juli 2026. Meanwhile, konser bakal berlanjut ke sejumlah kota di berbagai negara juga. Ada Busan, Kanagawa, Saga, Osaka, banyak banget kota-kota yang bakalan disambangi teman-teman berdua. Selain itu, grup yang beranggotakan Sungho, Ryu, Jaehyun, Taesan, Lihan, dan Wonhak ini bersiap ngerilis album studio pertama mereka berjudul Home, yang dikonfirmasi juga sama Kios Entertainment selaku agensi yang menaungi grup tersebut. Gimana? Udah makin siap dengan comeback mereka atau mungkin bahkan konser mereka, teman-teman berdua? Kita tungguin aja, ingat di tanggal 5 Desember 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Gitter satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.